0: Ia berharap sosialisasi ini melahirkan agen-agen perubahan yang mampu menekan angka kasus HIV/AIDS maupun TBC secara efektif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, saat ini kita ada di Paparisa Komunitas. Dan pagi ini kita sendiri, Bapak Saudara, ada dua ciwi-ciwi yang cantik, Akang Batang Membeta di sini. Dan biar saya buang-buang waktu, kita langsung sapa kira-kira dong dari mana, ya asal sekolah dan nama siapa, so pastinya toh Bapak Saudara. Jadi buat Bapak Saudara yang mau bergabung dengan Katon di pagi ini juga, nanti Katon buka layanan telepon. Nah, Katon 3 akan baca cerita banyak hal di sini ya, dan pagi ini Katon akan baca cerita terkait dengan kegiatan kebetulan yang adik-adik ini ya pelajar dari SMK 9 ya. Dan nanti salah satunya adalah anggota OSIS ya. Dan Katong akan baca cerita banyak hal di sini. Oke, Pak Saudara, Katong langsung ya sapa don dua ini ya, adik-adik siswa yang sudah duduk dembeta di sini, langsung saja boleh tahu dengan siapa?
1: Dengan Ruth Aryuti Warna.
0: Dengan biasa nama panggil siapa, Ade?
1: Uti Naibu.
0: Uti.
1: Iya.
0: Oh, oke. Dan satu siapa nama? Nina.
1: Dina.
0: Oke, okay, nama panggil Dina. Don dua dekat saja. Oke, okay, Uti dan Dina. Oke, okay, kebetulan don dua ini siswa magang di sini.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, kita akan baca cerita terkait dengan selain don di sini, ya pastinya kegiatan apa saja yang don lakukan di dompon sekolah. Kebetulan Uti ini merupakan salah satu siswa yang masuk dalam anggota OSIS.
1: Iya, Ibu.
0: Oke. Okay. Nah, seperti apa ya sekolah SMK 9 di mana nih? SMK 9 SBB.
1: Iya, Ibu.
0: Oke. Okay. Tepatnya di
1: Kilo 9.
0: Kilo 9. Coba dong dekat dengan mic sedikit. Tarik mic. Oke. Okay. Teruslah ya, supaya bisa Bapak Saudara di luar sana bisa dengar rumpun suara toh.
1: Ya,
0: jangan sembunyi suara yang cantik-cantik ini. Oke. Okay. SMK 9 itu di kilo 9.
1: Ya,
0: iya, kilo 9 di mana nih? Di
1: Kairatu.
0: Kairatu. Oke, okay. Berarti masuknya di daerah Kabupaten SBB.
1: SBB.
0: Oke, okay, nah. Dong ya pastinya selaku OSIS toh
1: ya,
0: jabatan apa di OSIS?
1: Sekretaris, Ibu.
0: Sekretaris dekat saya siapa apa, nah begitu soalnya Ibu absen terlalu dengar
1: ya.
0: Oke, jadi sekretaris berarti kegiatan apa saja yang lakukan di sana di sekolah?
1: Kerja bakti.
0: Pastinya anggota OSIS itu kan dong punya struktur organisasi itu kan akan ada tuh,
1: iya,
0: tuh kira-kira apa kegiatan apa saja nu lakukan selama periode dong itu,
1: iya,
0: toh? Nah, apa saja selain kerja bakti ada lagi kegiatan apa lagi?
1: Senam bersama setiap hari Rabu dan Jumat.
0: Oke. Okay.
1: Ibadah bersama lagi, Bu.
0: Oh, ibadah bersama
1: dengan cari dana bersama, Ibu.
0: Okay.
1: Habis itu ada kakak-kakak dari Unpati ada yang biasa datang par kasih pelajaran lain par katong, Ibu, bersama tamang-tamang yang lain.
0: Okay.
1: Habis itu kasih arahan par tamang-tamang masuk agak tempo sadiki.
0: Okay.
1: Apel tepat waktu.
0: Iya, jadi itu OSIS punya
1: kegiatan
0: itu. Ini. Nah, yang akhir kakak-kakak dari mahasiswa Unpati dong datang ke sana itu dong lewat maksudnya dong koordinasi dengan OSIS dulu
1: dengan,
0: atau bagaimana?
1: Langsung guru-guru
0: ke pihak sekolah.
1: Iya,
0: ke sekolah. Pihak. Nanti OSIS yang bantu.
1: OSIS yang bantu,
0: mengarahkan
1: iya,
0: dong.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, selain hari apa namanya olahraga bersama itu setiap hari apa?
1: Hari Rabu dan Jumat, Ibu.
0: Oh, hari Rabu dan Jumat.
1: Iya,
0: berarti setiap hari Rabu Jumat itu pakai baju olahraga?
1: Tidak, Ibu. Cuman hari Rabu tuh kan senam pagi tuh, Ibu.
0: Oh, senam pagi. Iya. Yang Jumat saja pakai baju olahraga.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi kalau di sana itu berapa banyak siswa yang ada di sana deh?
1: Paling tinggi kurang lebih 53 siswa, Ibu, dari 3 kelas.
0: Oh, dari 3.
1: Iya.
0: Pasti kalau OSIS kan tahu sama-sama toh.
1: Iya, Ibu.
0: Iya, nah selain kegiatan senam pagi, senam bersama, olahraga bersama, ada juga ibadah.
1: Ibadah.
0: Oke, okay. Ibadah. Dan selain ibadah setiap
1: hari Senin dan Jumat, Ibu.
0: Senin dan Jumat.
1: Iya, Ibu.
0: Oke. Okay. Nah, habis itu ibadah kerja bakti. Kerja. Nah, Kakak mau tanya terkait dengan kerja bakti. Nah, kerja bakti di sana dong rutin atau maksudnya dalam kira-kira satu minggu berapa kali begitu?
1: Biasa tuh satu bulan satu kali.
0: Oh, satu bulan satu kali. Okay. Itu memang sudah
1: di
0: punya
1: jadwal,
0: di jadwalnya bikin satu bulan satu kali. Oke. Okay. Nah, di sana itu kalau satu bulan satu kali itu seperti apa kondisi sekolah? Maksudnya satu bulan itu baru kas bersih. Kira-kira sampah banyak gak sih selama kurun waktu satu bulan itu?
1: Kalau sampah sih barang kan Ibu, setiap ada siswa yang terlambat kan ada yang pilih sampah lah itu, Ibu.
0: Oh, okay.
1: Jadi paling rumput saya yang tinggi sedikit.
0: Oh, berarti satu bulan itu sampah terlalu
1: iya,
0: banyak, kecuali rumput.
1: Rumputnya okay. Yang cepat.
0: Karena kesadaran dari siswa-siswa di situ juga
1: Ibu.
0: Jadi kalau datang terlambat hukumannya itu angkat sampah.
1: Oh,
0: oke. Okay. Nah, sampah itu dong langsung ke tempat sampah kah atau dong?
1: Tempat sampah.
0: Tempat sampah sudah sediakan di muka-muka sekolah,
1: muka-muka
0: kelas.
1: Oke.
0: Nah, selama satu bulan satu kali itu dong menyimpan di dong punya lingkungan sekolah saja kah atau di?
1: Di muka jalan lain,
0: jalan umum. Ibu. Oh, jalan umum lain.
1: Iya, Ibu.
0: Yang pastinya di lingkungan sekolah dan di dalam sekitar. Sampai di luar.
1: Iya, Ibu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu ada keterlibatan masyarakat lagi kah, Seng?
1: Tidak ada, Ibu.
0: Oh, siswa saja. Siswa saja.
1: Iya, Ibu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi dari dong punya sekolah apalagi ini OSIS, dong ada, Seng, ada punya wacana, ada punya kayak punya keinginan besar untuk bagaimana mensosialisasikan kebersihan lingkungan ke masyarakat. Dong pernah dilibatkan dengan masyarakat di situ kah, Seng, untuk kerja-kerja bakti?
1: Pernah, Ibu.
0: Oh, pernah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kas bersih sepanjang jalan ke kampung, Ibu.
0: Oh, itu semua masyarakat.
1: Iya, Ibu.
0: Masyarakat. Terjun ke situ.
1: Iya.
0: Iya. Okay. Berarti dong yang libat masyarakat yang masyarakat libatkan tuh mahasiswa siswa
1: yes.
0: Anak sekolah tingkat SMA saja kah, SD, SMP lah ya, Seng?
1: Dong
0: semua.
1: Iya,
0: oke. Okay. Nah, berarti menurut AD2 ini kan yang di sekolah yang tinggal di daerah sana, kira-kira di sana kesadaran masyarakat terkait sampah itu bagaimana? Dong buang sampah di akan pun tempat sampah kah atau masih buang sampah sembarangan? Kan kadang para orang itu kan masih peduli itu dong buang Lego, main Lego begitu saja. Nah, kira-kira seperti apa di dong pun daerah sana?
1: Masing-masing, Ibu, masing-masing dengan dia punya kebersihan lah itu, Ibu. Ada yang biasa buang sampah, ada yang buang langsung di tempat sampah gitu.
0: Berarti lebih banyak yang sadar atau yang simpeduli? Maksudnya yang lebih
1: simpeduli.
0: Yang simpeduli yang masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Oke, okay. Berarti dong belum sadar dengan
1: kebersihan.
0: Iya, tapi ya pastinya kalau ada dong ini kalau dapat orang kayak begitu, orang kayak buang sampah sembarang, tagor saja.
1: Iya.
0: Tagor saja itu juga maksudnya kan tagor perbaik toh supaya kedepannya dong sing lakukan hal itu lagi. Pastinya pemerintah sudah mensosialisasi buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada waktunya, toh.
1: Iya, Ibu.
0: Nah, tapi senta di daerah dong sana, tapi kalau di Ibu dong di kalau di Katuan di kota ini kan sudah ditentukan oleh pemerintah buan waktu itu kan akan pun jam-jam ada, buan iya, sampah itu kan akan pun waktu-waktu ada. Jam-jam yang sudah ditentukan. Boleh buang sampah di siang hari, di pagi hari. Jadi sampah itu kan buang di malam hari toh?
1: Iya, Ibu.
0: Di atas jam 10 begitu. Tapi kalau pagi katong buang, baru katong punya bapak-bapak petugas ini kan no, sudah kas bersih.
1: Sudah kas bersih.
0: Kas bersih akan sudah bersih, baru katong buang iya, kan ke siang toh. Jadi ya katong harus sebagai masyarakat katong harus mematuhi apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah
1: iya,
0: seperti
1: iya,
0: begitu. Nah, berarti di dong daerah dong tinggal ini masih kurang kurang adanya kesadaran ya.
1: Iya, Ibu.
0: Kurang dong belum belum menyadari dampak dari sampah itu
1: iya,
0: toh, apalagi kalau buang-buang hati-hati ikan.
1: Iya, Ibu.
0: Kan itu kan akan bikin bau yang sedap toh.
1: Iya, Ibu. Nah,
0: bau itu kan nanti akan bikin penyakit juga parketon toh.
1: Iya,
0: jadi ya kalau dapat begitu tegur saja bilang toh.
1: Iya,
0: walaupun lo sudah tua dong, lebih lebih lebih tua dari kotong, tapi ya hal yang salah kan kotong harus bilang toh.
1: Iya, Ibu.
0: Oke, jadi dong punya kegiatan di sekolah itu ya.
1: Iya,
0: itu saja. Oke. Oke, Pak Saudara yang mau bergabung yang katong silakan katong buka layanan telepon di 0911311544 ya. Mungkin yang mau baca cerita, yang mau tanya-tanya terkait dengan kegiatan yang AD2 Uti sama
1: Dina
0: ya, Uti sama Dina dong pun sekolah selama ini dong sudah lakukan apa saja toh. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, Pak Saudara sambil menanti yang mau bergabung dengan katong, katong nikmati dulu beberapa donci yang sudah katong siapkan for Pak Saudara semua.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sampeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dulu.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.
2: Scooter! Back in the house! Yeah! Get off your shirts and wait for further instructions. Move your hell!

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Iya, baik, Mbak Saudara ya. Masih di Paparisa Komunitas dan Beta, Ati sama Uti dan Dila. Oh, Gina. Aduh. Dina. Sorry. Katanya tiga masih baca cerita di sini, Mbak Saudara. Dina, Uti ya, katanya masih baca cerita di sini terkait dengan kegiatan yang dong jalankan yang di dong punya lingkungan sekolah ya, di dong punya sekolah ya, kebetulan Uti juga salah satu anggota OSIS. Kalau Dina juga anggota OSIS juga. Oseng. Oke. Uti saja ya. Oke. Dong anggota OSIS berapa banyak gitu di situ? 20 lebih.
1: Iya.
0: Berarti itu masing-masing dan dia punya bidang-bidang.
1: Iya, ibu, bidang-bidang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Uti sekretaris. Sekretaris sendiri.
1: Ada dua, Ibu. Sekretaris pertama saya, Ibu.
0: Oh, oke, okay. Sekretaris pertama, sekretaris kedua.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Jadi satu bulan sekali dong bersih-bersih sekolah.
1: Iya, Ibu.
0: Bersih-bersih apa namanya lingkungan di dalam sampai di luar sekolah.
1: Di luar, iya.
0: Nah, itu di hari apa itu hari?
1: Hari Jumat
0: hari
1: biasa.
0: Hari Jumat. Iya. Berarti kalau hari Jumat itu dong fokus per kerja bakti kah atau masih dapat pelajaran dulu?
1: Pertama senam dulu.
0: Oh, senam dulu.
1: Iya.
0: Terus
1: baru habis itu kerja bakti sama.
0: Kerja bakti itu sampai pulang itu.
1: Iya, Ibu.
0: Okay. Tapi itu khusus di Jumat terakhir mungkin ya?
1: Iya, Ibu, Jumat terakhir.
0: Jumat terakhir di bulan berjalan.
1: Iya, Ibu.
0: Oke. Okay. Nah, buat Mbak Saudara ya. Tadi katong sudah baca cerita banyak hal terkait dengan kegiatan yang dijalankan oleh adik-adik siswa ya dari SMK 9 Kairatu,
1: iya,
0: SBB. Nah, mudah-mudahan ya dong pulang dong bisa terapkan di sana, maksudnya terkait dengan yang tadi kakak katong baca cerita tadi bilang ada yang belum sadar terkait dengan
1: kebersihan
0: lingkungan, dong buang sampah sembarangan. Nah, hal-hal sekecil itu kan mengakibatkan dampak besar bagi katong toh kalau orang sing peduli dan akan. Nah, buat adik ya selaku siswa dan harus kalau lihat hal-hal begitu harus tegur,
1: iya, Ibu.
0: Kasih pandangan mungkin dong belum tahu kira-kira tahu kalau saya tahu
1: iya,
0: mungkin
1: Ibu.
0: Dong belum tahu ada separuh orang tuh kan dong sim peduli dong buang begitu satu,
1: iya,
0: nah mungkin sebagai tugas para ketong kalau kedapatan hal begitu kan ketong kasih tahu semboleh begitu karena kalau begitu kan nanti dampaknya seperti apa, merusak katong punya apa, lingkungan apa-apa kan kasih pemahaman begitu toh.
1: Iya, Ibu.
0: Padong bisa tahu. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Saudara, sentra saya katong tiga su ada di penghujung acara dan saat ini katong patai dari ruang dengar Pak Saudara. Beta Adi Menirat masih lanjut Pak Saudara, masih satu jam lagi bertemu Pak Saudara di siang ini, nanti jam 11 baru kita patai dari Pak Saudara dong. Tapi katong patai di acara Paparisa Komunitas pagi ini Beta Ati Manilet dan Uti,
1: iya, Ibu.
0: Bersama Dila ya katong tiga pamit dari ruang dengan Mbak Saudara. Selamat pagi Mbak Saudara, salam sehat dan amat tuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin maribor. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Prompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia ya. Di saat ini Bapak Saudara ketong ada di kabar dan donci, kita masih terus kasih informasi per Bapak Saudara dong semua. Dan buat Pak Benjamin ya Monu Putih, Pak Ben bagaimana kabar pagi ini? Sehatkah? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Dan pagi ini ya beta masih terus menghiasi ruang dengan Bapak Saudara dong dengan lagu-lagu Ambon dan juga informasi yang terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dan semua. Oke Bapak Saudara, informasi akan beta kasih setelah kita nikmati satu donci yang berikut ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Siap-siap sudah, lalu sabantar malam, Batam sama Bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabantar malam mau pi di panti pergi apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, ada yang tahu kah kalau sekarang ini ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapak?
0: Adik, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2-20 cm. Tradisi ini tuh adik, biasanya orang bikin akan saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akan karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu adik.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih Bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan berlubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laur yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional, ade. Jadi, senta lalu susah pada alat-alat itu, ade. Lalu ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga, jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu, sabantar beta mau pi timba laur lagi, Bapak. Beta mau lihat nih, akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke, ade. Mari, lalu katong siap akan pun barang-barangnya juga sekali.
1: Siap, Bapak.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, cara unik membayar biaya pendidikan diterapkan oleh PAUD Sadar Lingkungan di Negeri Laha, Kota Ambon melalui program SPP Berbayar Sampah. Para orang tua siswa tidak lagi harus membayar dengan uang tunai, melainkan dengan sampah yang memiliki nilai guna. Program ini berawal dari keresahan terhadap kondisi lingkungan di sekitar Teluk Ambon. Sampah yang terbawa arus laut kerap menumpuk di pesisir Negeri Laha, menciptakan persoalan lingkungan yang cukup serius. Di sisi lain, pihak sekolah juga menghadapi tantangan dalam pembayaran SPP yang saat itu hanya sebesar Rp10.000 per bulan. Namun masih banyak orang tua yang belum mampu melunasinya. Melihat kedua persoalan tersebut, Nilsi bersama Santi Sainyakit dengan dukungan AFT Pertamina Patimura melalui program tersebut menggagas solusi inovatif menjadikan sampah sebagai alat pembayaran SPP. Ia juga menyatakan sejak program ini diterapkan terjadi perubahan signifikan. Banyak orang tua yang sebelumnya kesulitan membayar SPP kini mampu melunasi kewajibannya. Program ini sangat membantu orang tua jadi lebih ringan dan tidak ada lagi tunggakan seperti sebelumnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara Sentrasa katon sudah ada di pukul 11.05 dan saatnya Beta Ati Madilat akan patai dari ruang dengar Pak Saudara di siang ini. Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Elisa yang akan bertemu Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah patuan siapkan for Pak Saudara dong semua. Akhirnya Beta Ati Manilet mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang dari Beta, salam sehat dan

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

musik reggae dari Maluku. Putri Pasanea, Victoria, Jalen Utrecht.

0: kau sambil bilang.
1: Ada nona bernama Sapa.
0: Ih, kau tahu banget ya.
1: Iya.
2: Anak tahu cuma anak tahu saja wah. Bicara tapi masalah perasaan nih teh.
3: Iya, Mas Saudara. Terima kasih, Mas Saudara masih di angkat tong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Selamat siang, Mas Saudara yang baru saja bergabung dengan Beta di sini. Beta baru saja hadir menemani Mas Saudara di jam 11 tadi, Mas Saudara ya. Dan apa kabar, Mas Saudara semua? Semoga sehat-sehat, bye-bye semua. Aktivitas berjalan lancar sampai detik saat ini. Nah, Mas Saudara, mungkin yang lagi sibuk-sibuk di rumah, ada masa-masa, memasak apa kira-kira siang ini, mudah-mudahan bisa memasak yang yang sesuai dengan biasanya kalau mama-mama nih dong biasanya masak sesuai dengan apa yang anak-anak dong request begitu. Nah, kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau mama-mama sibuk, ya sudah, berarti Bali yang ada saja yang jadi begitu ya. Nah, untuk mama-mama yang sudah berencana untuk memasak barangkali untuk besok atau besoknya lagi, atau hari ini mungkin ada sibuk memasak. Nah, biasanya masak sayur atau mungkin ikan atau apapun itu, selamat sibuk-sibuk for mama-mama dorang. Dan biasa ada menu, salah satu menu itu pasti biasanya ada sayur ya. Nah, makan sayur ini memang kadang-kadang anak-anak tuh paling pamalas makan sayur ya toh mama-mama, betul kasih. Nah, jadi tapi ya mesti sudah harus ada di meja makan karena itu sesuatu yang penting for anak-anak punya kesehatan dan juga ya dong punya gizi juga untuk memenuhi dong punya kebutuhan gizi. Nah, buat mama-mama nih memilih menu makan yang tepat itu paling penting sekali, apalagi untuk yang penting bagi orang yang mungkin sedang ingin menurunkan berat badan ya. Tapi kalau for anak-anak pasti harus naik badan ya. Biasa begitu. Nah, bahkan untuk sayur sekalipun Saudara, ada beberapa sayur yang rendah kalori. Ini untuk pengetahuan saja, beberapa sayur ada yang rendah kalori selain kandungan gizinya yang tinggi. Nah, jadi Saudara, mama-mama, katong kalau memilih sayur yang demikian, ini akan membantu mengurangi asupan kalori tapi tetap mendapatkan gizi yang dibutuhkan. Jadi ini khusus untuk yang mau menurunkan berat badan. Nah, sekarang kadang-kadang berat badan sudah berlebih ya karena mungkin makannya bagus, saking bagusnya berat badannya naik melebihi dari yang seharusnya. Jadi ini juga masukan buat mama-mama yang ingin supaya anak-anaknya bisa tetap makan sayur tapi kalorinya lebih sedikit, lebih rendah. Jadi tapi dia punya kandungan gizinya tinggi. Nah, begitu. Jadi beberapa ada seperti ketong lansir dari Kompas TV. Ini ada beberapa sayuran yang membantu mengurangi asupan kalori ini, Bapak Saudara, tapi tetap mendapatkan gizi yang dibutuhkan. Nah, sayur-sayurnya apa saja? Nah, yang pertama itu ada brokoli. Brokoli ini salah satu menu makan yang sehat dan terbaik dan dia rendah kalori tapi kaya nutrisi. Jadi sayur brokoli ini, Bapak Saudara, harus tahu bahwa dia mengandung vitamin C, vitamin K dan juga folat. Nah, akang juga bisa menjaga ketumpungkan kadar gula darah dan mengontrol ketumpung nafsu makan. Hal ini berkat kandungan serat yang tinggi. Jadi brokoli ini dia serat paling tinggi, Bapak Saudara, yang nantinya akan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa makan berlebihan. Jadi akan pung efek tuh begitu tuh. Selain itu sayur bayam. Sayur bayam ini kayak vitamin K, terus juga ada zat besi, magnesium. Nah, jadi seperti itu, Bapak Saudara. Lalu yang berikut ada kol. Kol ini dia ada kandungan vitamin C juga, Jadi orang yang sedang diet itu bisa memilih menu ini tanpa khawatir berat badan akan meningkat. Jadi tetap bisa makan sayur tanpa khawatir berat badan meningkat. Terus ada tomat. Tomat ini dia punya antioksidan kuat, baik untuk kesehatan jantung. Terus ada likopen juga, malah lebih banyak kandungannya. Nah, jadi seperti itu, Mbak Saudara. Selain itu, yang terakhir, mentimun. Mentimun ini salah satu menu andalan kalau sedang diet ya. Biasanya orang kalau diet dong makan ini nih, mentimun. Akan kaya air sehingga memberikan efek menyegarkan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, jadi Mbak Saudara, siang ini beta yang sendiri ada beta pung adik-adik dorang yang dari Seram. Nah, selamat siang adik-adik.
4: Selamat siang ibu.
3: Ibu. Selamat siang kakak, punya kakak saja. Oh, iya, kakak. Ya. Nah, pakai headphone, Nah, jadi ini ada adik-adik pun nama siapa tadi? Adik siapa? Dunduan nama siapa?
4: Dina Helwelder.
3: Dina. Dina, terus ada siapa lagi tuh?
4: Rutuan Mai Bu.
3: Oh, ada Rut, ada Dina. Iya. Ya. Oke, jadi nah, ini Kakak mau tanya per Dunduan nih. Iya toh? Dari sayur-sayur tadi nih, biasanya tuh kan kalau anak-anak sekarang tuh dong, adik-adik kan termasuk anak-anak zaman masa kini ya, anak-anak gen alfa ya.
4: Iya.
3: Gen alfa kan gen Z, gen alfa. Jadi biasa tuh kalau anak-anak sekarang tuh dong pemalas makan sayur, betul gak sih?
4: Betul kakak.
3: Ternyata betul ya. Nah, kalau Dondo termasuk gak sih? Dondo termasuk ke Seng?
4: Seng kakak.
3: Seng ya? Iya. Oh, berarti suka makan sayur ya?
4: Iya kakak.
3: Nah, ini mau tanya lah ini. Di antara sayur-sayur ini, Dondo suka yang mana nih? Ada mentimun, ada kol, ada bayam, ada brokoli. Nah, Dondo paling suka tuh yang mana?
4: Ketimun ibu.
3: Oh, ketimun. Ketimun ya? Nah, kalau Dina? Dina suka makan sayur apa? Yang dari tadi tuh ada yang suka gak sih?
4: Ada
3: apa tuh?
4: Mentimun.
3: Mentimun sama ya berarti ya? Nah, oke, okay, sama. Ada pantas dong muka kayak macam air banyak begitu ya? Mentimun kan akan kaya dengan air tuh, saya maksudnya bercanda. Iya, jadi setahu tadi dapat dengar informasi gak sih? Tadi mentimun tuh akan mengandung apa?
4: Saya dengar baik-baik.
3: Jadi mentimun ini akan ada sekitar satu mentimun itu ada sekitar 16 kalori per 100 gramnya. Jadi kalau biasanya orang diet makan ini saja karena akan punya efek akan banyak cairannya. Jadi akan mengandung kayak air. Jadi bayangkan saja kalau misalnya katong minum air banyak kan? Katong pasti kenyang tuh?
4: Iya.
3: Jadi akan sama di mentimun nih. Nah, kalau di Seram, dong, ini sekolah di mana? Di SMA mana?
4: SMK Negeri 9 SBB kan.
3: Oh, SMK Negeri 9 SBB. Iya, tepatnya di
4: Kilo 9
3: tuh di
4: Kairatu.
3: Oh, di Kilo 9 ya. Lah, katong ini kan biasanya kalau pilih Seram, katong PCRM tuh katong cuma jalan lurus-lurus saja tuh, lalu dong bilang ini Kairatu. Nah, kalau dong mau tambah nih di mana? Ada belok-belok lagi kah? Belok mana-mana kakak. Lagi ya?
4: Iya, belok kakak.
3: Oh, belok ke mana? Belok kiri kah? Sebelum yang pasti ke kiri toh?
4: Iya.
3: Karena kalau ke kanan katong ke laut.
4: Iya.
3: Gitu. Ke kiri ya?
4: Iya, kak.
3: Ke kiri di sebelah mana ya?
4: Di
3: sebelum masjid. Oh, sawah-sawah?
4: Iya, kak.
3: Oh, iya betul. Beta pernah ada ke Tampa. Beta lupa lagi. Beta ada pernah masuk di... Iya, ada satu lokasi tuh kayak macam kafe besar. Begitu itu di mana tuh?
4: Oh, itu kafe... Akropolis.
3: Akropolis. Iya. Oh iya, jadi maksud itu tuh mesti dapat sawah-sawah dulu karena kondisinya malam toh, jadi katanya sih yang terlalu lihat sawah-sawah, tapi ada lia juga. Cuman kalau kayaknya kalau siang bagus kape,
4: bagus,
3: nah, akan tuh masuk ke kiri naik ada kafe besar begitu. Itu sudah?
4: Oh itu di itu muka kawah tuh sana, kampung katanya pun sebelah kampung.
3: Oh, begitu.
5: Itu kolam berenang.
3: Iya, tuh. Iya, akan kayak kolam berenang di situ.
4: Kolam berenang. Iya,
3: itu namanya apa?
4: Itu mau ke kawah tuh kan.
3: Ah,
5: itu kolam berenang Pak Eko.
3: Oh,
5: Rindam.
3: Iya, kayaknya itu sudah. Iya, kayaknya begitu. Oh, akan punya nama itu ya?
4: Iya.
3: Rindam.
4: Iya.
3: Iya. Eh, tapi ngomong-ngomong ketong kan tadi bicara sayur nih. Sih. Maksudnya nih mau tanya, kalau Kaira tuh terkenal dengan daerah-daerah persawahan ya?
4: Iya.
3: Betul gak, Seng?
4: Betul.
3: Nah, di sana tuh banyak sayur apa?
4: Ada sayur terong.
3: Terong. Terong banyak juga. Kacang panjang.
4: Kangkung.
3: Iya. Kangkung air ya?
4: Iya.
3: Kangkung air. Beda dengan kangkung cabut berarti. Iya, kangkung cabut toh?
4: Iya.
3: Oh, kangkung air yang biasa tuh makan-makan nih ya?
4: Iya,
3: Kak. Okay. Jadi terong. Tapi akan pakai musim kah, Seng? Kalau memang akan biasa ini sah. Ada, pasti ada saja.
4: Iya, biasa ada.
3: Ada ya? Iya. Kayak kangkung, kayak kacang panjang. Terong. Wortel juga ada.
4: Saya
3: maksudnya tadi mau tanya itu timun maksudnya bukan wortel. Oh timun ada.
4: Timun banyak.
3: Ya?
4: Ya.
3: Nah kalau Dina kan mama Chinese nih ada peranakan. Biasanya kalau orang Chinese tuh terkenal dengan orang suka berdagang. Nah di sana berdagang juga. Seng. Oh, okay. Berarti ada darah Chinese begitu ya? Orang Damer nih. Jadi begitu bos saudara, ini ada adik-adik dari Seram. Nah, dorang datang ke sini ada belajar juga toh, termasuk belajar magang toh. Nah, jadi tentang sayur tadi tuh, ada termasuk yang bukan yang sing suka makan sayur, tapi suka ya. Oke, berarti dari kecil-kecil mama merung su biasa prob dengan sayur-sayur ya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Saudara, informasi buat Bapak Saudara, ini sayur-sayur yang untuk Bapak Saudara yang ada diet sekarang, lagi berjuang untuk diet. Nah ini sayur-sayur yang bisa membantu Bapak Saudara tetap memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga yang terlalu banyak kalori di dalam, tapi gizinya mumpuni, kayak brokoli. Lo pernah makan sayur brokoli ke belum?
4: Belum.
3: Dina?
5: Supernah.
3: Itu waktu itu di mana tuh? Ada yang bawa datang kah? Bagaimana?
5: Mama Bali ini sayur.
3: Oh Bali?
5: Iya.
3: Bali. Okay. Brokoli bareng akan campuran di capcay. Okay, Pak Saudara, jampi mana-mana kata masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi buat saudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basa Dana Provinsi Maluku saat ini tengah berjuang keras mengatasi defisit beras yang mencapai angka 100 ribu ton per tahun. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menetapkan langkah strategis berupa pencetakan sawah baru seluas 1.500 hektar di wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat, Seram bagian timur. Langkah ini diambil mengingat realisasi luas tambah tanam atau LTT hingga April 2026 baru menyentuh angka 70% dari target. Selain perluasan lahan, pengadaan 196 unit irigasi perpompaan juga disiapkan guna menyuplai air ke lahan-lahan kering yang selama ini sulit diolah. Kepala BRMP Maluku, Gunawan, menegaskan komitmennya sebagai perwakilan Kementerian Pertanian dalam mengawal kedaulatan pangan di Maluku. Salah satu fokus utamanya adalah penggunaan varietas unggul baru atau VUB seperti Impari 42 dan Pajajaran untuk mendongkrak produktivitas. Informasi lebih lengkap, Bapak Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Saudara masih di sini dengan Ketong di Bro Ampa, suara budaya Maluku. Selamat siang untuk Mbak Saudara. Ini ketemu cuaca ini akan berubah-berubah ya Mbak Saudara. Jadi hati-hati, jaga kondisi kesehatan, minum vitamin. Karena sekarang ini subale panas ya, tapi di atas sana langit masih berawan, masih tabal. Jadi Pak Saudara hati-hati kalau mau keluar kota, jaga siap-siap yang mantel sekali, atau ada payung di mobil siap sekali ya. Jadi supaya jangan karena ampas-ampas hujan sedikit-sedikit yang bahaya. Oke Pak Saudara, sekarang sudah jam 12.30 menit. Untuk Pak Saudara yang saat ini dong akan makan siang, selamat menikmati makan siang por Pak Saudara. Selamat menikmati donci-donci yang kami hadirkan, yang Ketong hadirkan juga siang ini di Pro 4, dan masih bersama dengan Beta.

0: Ju, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Baik saudara, masih ada manfaat-manfaat lain yang kita akan informasikan for bas saudara semua ya siang hari ini yang sudah menikmati suasana santai baru selesai makan siang. Ruang informasi bas saudara kita akan isi dengan informasi-informasi yang sudah kita siapkan. Nah, buat bas saudara, siapa yang di sini sering mengonsumsi sumber karbohidrat selain nasi? Nah, berbagai pilihan mulai dari kasbi, gitu. Kemudian ada jagung, ada ubi atau patatas. Nah, ini deretan-deretan alternatif yang bisa menggantikan nasi sebagai makanan utama. Nah, Bapak Saudara, belakangan ini hidangan ubi panggang menjadi favorit pilihan. Aroma manis alami ubi atau patatas kalau katong pilih kah? Nah, jadi akan po aroma manis yang keluar berkat proses pemanggangan, tekstur yang lembut tapi sedikit padat, serta akan po rasa yang legit dan juga manis menjadi alasan utama banyak orang menggemari tumbuhan yang mirip dengan kentang ini. Jadi Bapak Saudara, lebih dari sekadar cita rasa atau rasa kenyang, di balik warna yang menarik baik orange, ungu atau putih sesuai jenisnya, patatas menyimpan kandungan gizi yang luar biasa, Bapak Saudara. Dalam berbagai penelitian dan juga artikel kesehatan terkini, patatas ini atau sweet potatoes disebut sebagai salah satu tanaman pangan yang menyehatkan. Lalu selain itu akan paling gampang didapat begitu, Bapak Saudara, dan memiliki banyak manfaat for ketumpung tubuh. Nah, jadi Bapak Saudara, kalau dikutip dari Medical News Today, patatas ini kaya akan karbohidrat kompleks. Lalu dia ada juga mengandung serat, vitamin A. Vitamin A ini dari provitamin A beta karoten. Lalu juga ada vitamin C serta mineral seperti kalium dan mangan. Kandungan-kandungan ini, Bapak Saudara, akan bikin patatas tidak hanya bermanfaat sebagai sumber energi, tapi juga berpotensi mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian dia juga bisa menjaga kesehatan mata, lalu mendukung kesehatan kulit. Wah, ternyata ya, akan juga memberikan nutrisi pada kepung kulit. Nah, sementara itu, Bapak Saudara, kalau kita kutip lagi dari headline Healthline, di situ dong bilang bahwa patatas juga mengandung antioksidan kuat seperti antosianin dan senyawa fenolik yang bisa membantu melindungi ketumpung tubuh ini dari kerusakan akibat radikal bebas. Seperti itu, Bapak Saudara, jangan pergi mana-mana. Masih dengan ketumpung di Pro 4, Suara Budaya Maluku.

0: maksud nih, pasti punya bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
0: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
0: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Hebat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
0: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
0: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Budi, kau mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, kau tuh pakai bibit yang unggul. Lalu akan puhalat nih. Kau tuh pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Dan kibanya Mbak Sudara masih di Katong. Apa kabar sampai sekarang ini? Semoga Mbak Sudara masih tetap sehat, walafiat, tetap semangat walaupun kondisi cuaca hujan, paling basar pas sekali. Iya. Buat Mbak Sudara yang tinggal di daerah pemukiman yang rawan akan banjir, Mbak Sudara sudah pasti sudah bersiap-siap ya. Maksudnya ya untuk mengantisipasi

supaya barang-barang tidak apa namanya tidak hancur ya, atau tidak kebasahan ya. Jadi basudara, Katong hadir balik lagi untuk basudara. Informasi berikut ini Katong mau kasih informasi soal bahaya makanan yang sudah basi. Jadi basudara, Katong mesti tahu, mesti kenali ciri-ciri makanan basi dan akan pembahaya for Katong kesehatan. Memang makanan ini merupakan kebutuhan sehari-hari ya, basudara. Kalau Katong makan ya itu memang ya sudah kebutuhan sehari-hari yang pastinya yang terpisahkan dari ketemu kehidupan. Namun tidak sedikit orang ya yang masih mengabaikan kualitas makanan yang dikonsumsi, termasuk tetap makan makanan yang sudah basi atau setengah basi. Kadang-kadang mungkin ketemu juga yang sadar kalau itu sudah basi sebenarnya, tanpa ketemu sadari risiko kesehatannya. Apalagi ada makanan-makanan yang sudah berapa hari ya, misalnya 2 hari atau 3 hari, akang masih kelihatan bagus, katong cium juga masih bagus, tapi katong makan saja. Tapi mungkin katong sering sadar kalau sebenarnya akang sudah basi, Pak Saudara. Jadi Pak Saudara, dilansir dari Ala Dokter, makanan basi adalah makanan yang telah mengalami penurunan kualitas akibat pertumbuhan bakteri atau jamur. Nah, jadi Pak Saudara, kondisi ini umumnya ditandai dengan perubahan pada aroma, rasa, dan juga akampung tekstur, sampai deng perubahan warna makanan yang suseng seperti semula lagi, Pak Saudara. Ya, jadi ciri paling umum biasanya kalau makanan basi itu muncul bau tidak sedap atau asam yang menyengat. Selain itu, akampung tekstur makanan biasanya berubah menjadi lebih lembek, berlendir, atau bahkan menggumpal. Nah, perubahan warna seperti munculnya bercak kehijauan, kehitaman, atau kekuning-kuningan, ini juga menjadi tanda kuat bahwa makanan itu akan subasi atau tidak layak dikonsumsi lah begitu. Nah, mengonsumsi makanan basi bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, Pak Saudara. Pasti sudah pernah toh rasa sadiki, walaupun sadiki ya. Nah, tapi juga akan dampak buruk bagi katamu kesehatan. Risiko yang paling umum adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, perut sakit, begitu ya. Nah, dalam beberapa kasus makanan basi bahkan dapat menyebabkan keracunan akibat bakteri berbahaya yang berkembang di dalamnya. Jadi seperti itu, kadang-kadang ada bakteri yang bahaya di dalam makanan tersebut. Untuk menghindari resiko tersebut, paling penting bagi katong masyarakat untuk memperhatikan cara penyimpanan makanan. Jadi kalau penyimpanan makanan dalam wadah tertutup, menjaga kebersihan, serta tidak membiarkan makanan terlalu lama di suhu ruang menjadi langkah sederhana yang bisa katong lakukan. Selain itu, Pak Saudara, segera menyimpan makanan di lemari pendingin kalau misalnya tidak langsung dikonsumsi juga. Ya, ini bisa membantu juga untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Dengan katong mengenal ciri-ciri makanan basi tadi serta memahami cara pencegahannya, maka diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Karena menjaga kualitas makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga menyangkut kesehatan katong pun badang ini secara keseluruhan, Pak Saudara.

Saudara, Provinsi Maluku saat ini tengah berjuang keras mengatasi defisit beras yang mencapai angka 100 ribu ton per tahun. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menetapkan langkah strategis berupa pencetakan sawah baru seluas 1.500 hektar di wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat. Selain itu, Saudara. Ya, selain itu Pak Saudara, untuk mendorong transformasi digital sektor pertanian menuju sistem yang lebih presisi dan modern, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBMP Maluku menggelar bimbingan teknik pembuatan poligon atau peta digital lahan pertanian. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat adaptasi teknologi pemetaan digital bagi para praktisi pertanian di wilayah Maluku. Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku, Jakob Matias Ayal, selaku narasumber memaparkan materi mendalam mengenai teknik pemetaan spasial guna mendukung pengelolaan lahan yang lebih terukur. BIMTEK ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian agar mampu mengoperasikan instrumen digital secara profesional di lapangan. Informasi lebih jelas, Mbak Saudara dapat menyimaknya di rri.co.id.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih seng ramah dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.
0: Oh, begitu Bapak.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Iya, bagaimana Pak Saudara yang nonton film terbaru ya, yang baru saja dirilis 30 April 2026 lalu, film Dilan ITB 1997. Jadi film ini akan sutayang di bioskop resmi di seluruh Indonesia di jaringan sinema XX1. Jadi akan seluncur di tanggal 30 April 2026. Tapi Pak Saudara, bagaimana pendapat Pak Saudara? Nah, kalau dari apa namanya analisa gitu ya, yang diluncurkan oleh rri.co.id, ini tamang-tamang dari pengamat film. Iya, jadi ada ya berbeda dengan kesuksesan film-film sebelumnya. Dalam Semesta Dilan kali ini, antusiasme penonton terlihat belum begitu tinggi. Di XX1 Ambon City Center misalnya, waktu itu pas nonton di hari kedua. Suasana hari kedua atau ketiga ya. Suasana penayangan film ini terpantau relatif sepi, terutama pada jam-jam non prime time. Beberapa studio bahkan tidak terisi penuh, meski film ini mengusung nama besar Dilan yang sebelumnya sukses menarik perhatian generasi muda di Kota Ambon, lebih khusus ya. Nah, jadi Pak Saudara, Dilan ITB 1997 ini mereka mencoba untuk membawa nuansa baru dengan latar kehidupan kampus di Institut Teknologi Bandung ITB. Berbeda dari cerita sebelumnya yang lebih berfokus pada masa SMA, perubahan setting ini menjadi salah satu daya tarik sekaligus tantangan karena penonton harus beradaptasi dengan fase kehidupan karakter yang lebih dewasa. Nah, kehadiran Ariel Noah yang didapuk sebagai pemeran utama pun menjadi salah satu pertimbangan penonton membeli tiket. Nah, sejumlah penonton mengaku tetap penasaran dengan kelanjutan kisah Dilan, namun ada pula yang merasa cerita kali ini kurang kuat dibandingkan film terdahulu. Selain itu, faktor persaingan dengan film yang lain yang sedang tayang juga ya, hampir bersamaan, itu disebut mempengaruhi juga jumlah penonton. Nah, ada beberapa penonton yang mengatakan bahwa waktu diwawancarai oleh RRI beberapa waktu lalu, sayang sekali filmnya datar dan banyak dialog yang dipaksa untuk bermakna, sehingga jujur saya tidak menikmati film ini. Tapi untuk acting Ariel ya lumayan. Ya, jadi begitu Pak Saudara. Tapi bagaimana menurut Pak Saudara? Nah, kalau yang menurut pantauan dari tim RRI ya, seperti itu. Dalam film ini nanti sudah Pak Saudara nonton sudah ya. Karena akan punya sinopsis sudah banyak diungkapkan di artikel-artikel, jadi pasti Pak Saudara sudah nonton. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau lebih penasaran lagi nanti mungkin bisa nonton langsung Pak Saudara ya. Oke, sekarang sudah pukul 13 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Pak Saudara kata masih Batamang Pak Saudara deng donci-donci bagus di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Penerus setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan batita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Saudara, sebanyak 13 orang penumpang kapal yang mengalami kecelakaan di perairan Teonila Serua TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Malang berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim Search and Rescue atau SAR pada Selasa 5 April 2026. Proses evakuasi dilakukan setelah tim menerima laporan adanya kapal karam akibat cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Kepala Kantor SAR Ambon Muhammad Arafah mengatakan, KLM Kajoma V Kajoma 5 ini awalnya bertolak dari Sorong dengan tujuan Kalabahi, Nusa Tenggara Timur NTT pada Senin 4 April 2026. Tepat di perairan TNS, kapal penisi tersebut dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk hingga menyebabkan salah satu bagian kapal mengalami bocor dan akhirnya karam. Dalam kondisi bahaya, pihak kapal kemudian menyalakan sinyal emergency position indicating radio beacon dan berhasil ditangkap oleh Basarnas Command Center atau BCC. Tim lalu meneruskan koordinat pasti ke kapal nahas itu guna dilakukan operasi SAR. Lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu alih maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terpernah habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul. Jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Katong kasih selamat buat katong pun saudara-saudara yang ada di lapas kelas 36 Lia. Dorang hari ini sukses untuk panen gelar panen tomat ya Mbak Saudara. Jadi katong dapat informasi lembaga pemasyarakatan lapas kelas 36 Lea dong sukses menggelar panen tomat dalam upaya mendukung program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan pada hari ini Rabu 6 Mei 2026. Iya, pelaksana harian Kepala Lapas 6 Lea Mustafa La Abidin menyampaikan bahwasanya kesuksesan panen ini sing luput dari peran warga binaan yang telah memberikan perawatan intensif selama masa penanaman tomat dari awal sampai dengan masa panen sekarang ini. Antua bilang kegiatan panen ini adalah wujud nyata Lapas 6 Lea untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu Mbak Saudara, Antua lagi bilang peran dari warga binaan juga besar sekali dong, serius sekali untuk mengikuti program pembinaan kemandirian ini. Nah, Anto bilang pertanian sayuran yang digalakan Lapas 6 Lea itu memiliki peran strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan juga pasaran. Ada beberapa pemasok sayur mayur di pasar juga sebagian beli sayur dari Lapas 6 Lea ini, Mbak Saudara. Nah, jadi selanjutnya nanti mereka ambil dari Lapas 6 Lea lalu dong jual di pasar. Dan pastinya mereka turut bangga sekali menurut Kalapas dan jajaran serta warga binaan Lapas. Mereka bangga bisa berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Nah jadi Bapak Saudara, panen yang digelar di lahan seluas 1.700 meter persegi itu juga dilakukan sejumlah warga binaan. Dan hasilnya ada sebanyak 20 kilo tomat yang dipanen dan siap didistribusikan ke pasar luar. Sementara itu Bapak Saudara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Riki Dwi Biantoro menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Lapas 6 Lea yang terus menjalankan program pertanian secara berkala. Anto bilang pertanian sudah menjadi program wajib yang harus dilaksanakan di setiap UPT karena ini merupakan instruksi dari Bapak Menteri. Jadi memang harus terus dilaksanakan secara kontinu sebagai bagian dari pembinaan yang produktif bagi warga binaan lapas. Begitu Pak Saudara, jampi mana-mana. Ini hujan sudah reda. Mungkin Pak Saudara mau ada urusan keluar, boleh silakan, tapi tetap harus waspada dengan hujan ya. Hati-hati di jalan. Hindari mungkin ya kalau misalnya Pak Saudara jalan Lapalia Mangkalipon akan su agak menjulang ke badan jalan ya. Mungkin Mbak Saudara bisa hindari, tapi lia-lia jangan sampai Mbak Saudara mau menghindar, sayang perhatikan motor atau mobil di sebelah atau di belakang atau di depan. Jadi begitu Mbak Saudara, jangan lupa juga bawa mantel, bawa payung lipat ya. Jadi kalau misalnya kehujanan, bukan bilang bawa saudara pakai payung di atas motor, tidak. Iya, agak repot itu nanti. Ya mungkin mau keluar kemana begitu, taruh motor sebentar begitu tahu bawa saudara. Jadi ini semua para ketumpuk kenyamanan dan keamanan. Semoga bawa saudara bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan lancar. Ketong berdoa semoga ketong senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat berkat rezeki, bisa bagi-bagi buahku kampar keluarga saja, tapi mudah-mudahan bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Mbak Saudara, ketong masih di Dongci-Dongci dan juga kabar jangan pi mana-mana, tetap bersama dengan ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: FM 90,1 Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik, saudara masih bersama dengan Tuang di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Indonesia saat ini mulai mematangkan langkah untuk memperkuat posisinya, Pak Saudara, di kancah global melalui sektor ekonomi kreatif. Dan salah satunya fokus utama adalah menghadapi seleksi UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2027 dengan target melengkapi bidang yang belum terisi, yakni gastronomi dan film. Mbak Saudara, pengamat ekonomi kreatif budaya dan juga pariwisata Hari Waluyo Anto menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi kuat di berbagai subsektor kreatif. Beberapa kota bahkan sudah diakui dunia seperti Ambon di bidang musik, kemudian Bandung untuk desain, hingga Jakarta dalam kategori literasi. Namun ketiadaan perwakilan di sektor gastronomi dan film ini dinilai menjadi celah yang perlu diisi segera. Anto bilang juga pendekatan dalam memilih kota perwakilan harus berubah dan ditegaskan bahwa popularitas bukan lagi faktor utama dalam seleksi UCCN. Dan Anto juga menjelaskan ada terdapat 5 pilar utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam seleksi UCCN 2027. Pilar tersebut meliputi ekosistem kreatif yang nyata, dukungan kebijakan pemerintah dimensi internasional, keberlanjutan berbasis SDGs, serta implementasi berbasis data dan indikator yang terukur. Ya, lebih lengkap dan jelasnya Pak Saudara bisa baca saja langsung di rri.co.id. Ini penjelasan lebih terukur dan terakurat. Dan akurat ya, Bang. Mbak Saudara, sudah jam 14 lebih 56 menit, Mbak Saudara. Jadi tinggal 4 menit lagi, sadiki lagi atau Mbak bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara, tepat di pukul 15. Atau masih dengar Donci, Donci, ada beberapa, ya satu, mungkin satu Donci saja buat Mbak Saudara semua. Semoga

Iya, Pak Sudara, selanjutnya kita mau ajak Pak Sudara untuk katong sama-sama ikuti program wawancara dari Pro Ampa Jakarta yang akan menghadirkan suara budaya Nusantara.

Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut gelaran Art Jakarta Garden 2026 dapat menjadi sarana edukasi publik agar semakin dekat memahami dan menghargai seni rupa sebagai bagian penting dari kehidupan budaya Indonesia. Pada Selasa kemarin di hutan kota by Plataran Senayan Jakarta, Fadli mengatakan ini menghidupkan ekonomi budaya, ekonomi kreatif dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apresiasi terhadap ekspresi budaya, khususnya lukisan-lukisan patung-patung atau karya-karya seni rupa. Ia menambahkan dukungan dari masyarakat berupa apresiasi terhadap karya seni merupakan bagian dari membangun ekosistem seni rupa di Indonesia. Thank you.

Kita beralih ke berita lainnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 5.269 orang. Kunjungan yang didominasi oleh turis asal Malaysia dan Tiongkok. Kepala BPS Sulawesi Selatan Arianto di Makassar pada Selasa kemarin mengatakan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sulawesi Selatan selama 3 bulan ini tersebar dari berbagai benua yang didominasi oleh Asia Tenggara. Untuk kunjungan wisatawan yang datang melalui pintu kedatangan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Februari 2026 sebanyak 1.410 orang yang kemudian meningkat menjadi 2.344 pada Maret 2026. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, dan kali ini Abang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo bakal ajak Abang Po jalan-jalan ke Sumatera Utara, kita ke Medan ya, ke RRI Medan tentang eksistensi panggung opera Batak. Nah, di sana sudah ada rekan saya, Bang Marlon Mateus. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang, Horas.
2: Horas Mpok Nova, apa kabarnya Mpok Nova?
1: Kabar baik, tetap cantik, tetap lamblaem.
2: Cakep.
1: Enggak pantun.
2: Enggak pantun.
1: Bang Marlon, apa kabar?
2: Sehat juga dong, Pok.
1: Alhamdulillah, itu yang penting ya. Medan gimana cuacanya hari ini?
2: Mendung-mendung adem aja nih, Pok.
1: Widih, mantap
2: Jakarta
1: lah.
2: Jakarta gimana, Pok?
1: Sama kayaknya. Tapi biasanya Jakarta tuh tiap sore hujan mulu.
2: Waduh, sampai banjir ya?
1: Ya jangan dong. Baru beberapa hari yang lalu ini kayaknya. Oh, iya. Dan kita harapannya hujan sih boleh ya, tapi jangan intensitasnya jangan besar gitu ya. Oke dah. Udah ngupi belum nih? Makan siang pastinya dulu ya.
2: Udah dong, Po.
1: Udah dong ya.
2: Po yang belum makan nih.
1: Iya. Iya. Kayak ini gitu ya, kayak ngingetin udah makan belum gitu ya.
2: Belum.
1: Oke deh, Bang Marlon. Hari ini kita menghadirkan, saya takut salah ini kepanjangan namanya. Menghadirkan siapa, Bang Marlon?
2: Ini kita menghadirkan Marvenas MC Hombing.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Ini adalah guru seni budaya, terus juga sutradara seni pertunjukan, sekaligus juga penggiat seni budaya ya, khususnya Batak begitu.
1: Oke, keren dong pastinya ya.
2: Tapi nanti kita panggil Bang Hombing aja, Mpok ya.
1: Oh, Bang Hombing.
2: Iya, okay, karena siap. Marga itu kan kalau di Batak jadi kayak suatu kebanggaan.
1: Oh, gitu benar, ya, ya benar-benar. Berarti kalau Bang Marlon
2: Simanjuntak.
1: Oh, Simanjuntak. Jadi panggilannya bukan Bang Untak, bukan? Oh,
2: jangan dong.
1: Enggak ya. Katanya Bang Hombing.
2: Oh, tambah jenyet aja satu. Jadi Bang Juntak gitu.
1: Oh, Bang Juntak, bukan Bang Huntak gitu ya.
2: Nanti ada.
1: Oh, gitu ya. Oke, dah kalau gitu siap. Ya udah, Bang Marlon sudah hadirkah di studio Bang Hombingnya?
2: Sudah dong.
1: Sudah hadir. Kalau begitu tanpa berlama-lama, ngobrol dulu aja. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya, Bang ya. Oke, silakan ngupas tema dulu barangkali sama Bang Hombing ya. Silakan Bang Marlon.
2: Oke, Bang Hombing sehat ya hari ini ya?
3: Oke. Sehat luar biasa Bang Marlon ya.
2: Jadi kita mungkin bicara mengenai kesibukan Bang Hombing aja dulu sekarang ya. Sekarang masih mengajar, Bang?
3: Ya, kalau saya pagi biasanya

0: guru gitu.
1: Oh.
0: Jadi mengajar.
1: Kalau malam jadi?
0: Kalau keluar dari pembelajaran, ya biasanya menjadi pelatih, pelatih teater, opera Batak lah biasanya kita sebut ya kan. Baik aktor juga, pemilik komunitas opera Batak. Itu biasanya kegiatan saya sehari-hari. Begitu Bang Marlon.
1: Ini udah berapa lama sih Abang di Opera Batak ini?
0: Kalau untuk Opera Batak, untuk ke komunitas saya sendiri yang saya bentuk sudah aktif kurang lebih 4 tahun. Tetapi kalau saya sendiri sudah kurang lebih 19 tahun aktif di Opera Batak ini. Kalau saya ya
1: 19 tahun.
0: Iya,
1: sejak umur berapa itu jadinya tuh?
0: Semenjak SMA sebenarnya saya sudah mulai aktif dalam berkebudayaan, berkesenian Opera Batak ini begitu.
1: Waktu itu SMA-nya di mana?
0: Kebetulan saya SMA itu Bang Marlon di Siantar, Pematang Siantar, ada namanya SMA Seminari Menengah.
1: Di kotanya itu ya?
0: Iya, di kota ya, betul-betul di kota. Di
1: kota.
0: Iya. Di jalan apa namanya? Udah lupa karena udah belasan tahun yang lalu, udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya.
1: Tapi gitu. Kalau dulu berarti ngikut ke komunitas orang lah ya, bukan komunitas sendiri ya.
0: Betul. Sebenarnya makanya saya bilang tadi Bang Marlon sudah 4 tahun dengan komunitas sendiri, sering kita memang gabung dengan komunitas-komunitas lain, baik komunitas yang udah lama, baik yang sama-sama membangun komunitas lalu hilang, ada juga seperti itu, ya kan? Ada juga banyak juga komunitas saya bentuk, rupanya karena pekerjaan harus dipindahkan, dipindah tugaskan, akhirnya bubar begitu.
1: Dipindah tugaskan dulu dari mana? Dari Siantar?
0: Dari Kota Medan, pernah ke Mandailing.
1: Oh.
0: Jadi karena Mandailing itu Bataknya beda dengan saya, iya, jadi tidak bisa mengembangkan opera Batak. Jadi karena di sana Mandailing kan bahasa pun saya tidak bisa menyesuaikan diri kan, karena opera Batak Toba ini cenderung kita menggunakan ada Batak lagu-lagu ataupun upasa-upasanya semuanya ke arah Batak Toba begitu.
1: Mereka pun kalau nonton nanti wah apa yang dibilang
0: iya, kawan ini? Benar. Iya.
1: Ngapain aku datang ke sini?
0: Betul. Gitu. Jadi, jadi kalau di sana di daerah ya otomatis kita membuat jadi hanya opera aja, pertunjukan teater rakyat, jadi konsepnya.
1: Oh, jadi walaupun waktu itu di Mandailing tetap ada.
0: Betul.
1: Bukan opera Batak.
0: Iya, betul. Kita mengubah konsepnya tetap opera teater rakyat begitu.
1: Teater rakyat ini menyeluruh secara umum atau jadinya Batak Mandailing waktu itu?
0: Kalau yang namanya teater rakyat biasanya apa seperti teater bangsawan, apa yang ada di sekitar begitu. Yang di sekitar kita begitu.
1: Tapi ngomong-ngomong ini ya Bang Kakak, nanti kalau misalnya ada yang mau bergabung ya silakan telepon. Tapi teleponnya ingat jangan ke nomor Pro 4 ya. Kita ke nomor yang ujungnya 6. Jadi di 0618463116 yang biasa kan 3115 ya. Terus kalau misalnya mau WA itu ke nomor yang biasa di 0811614-4248 gitu. Dan ngomong-ngomong kita hari ini adalah acara yang membahas tentang eksistensi panggung opera Batak ya Abang Kakak. Dan juga tentunya Abang Kakak nanti kalau misalnya mau bersapa-sapa dengan Bang Sihombing ya, atau Bang Hombing aja lah biar lebih akrab ya.
0: Betul, iya bisa-bisa.
1: Bisa silakan telepon ke nomor yang ada di sana gitu. Atau kalau misalnya ke Jakarta kemana tuh Pok nelponnya no, Pok?
2: Ke Jakarta nanti bisa di 0213504510 atau di 0812114928.
1: Baik, nah ke situ Bang Kakak. Ya enggak kecepatan tuh Pok, bilangnya Pok.
2: Yang di Jakarta pasti udah pada hafal dong ya. Soal Jakarta tiap hari kan ya.
1: Oke. Tapi Bang Venas, kita kembali lagi ke pengalaman Bang Venas yang di Mandailing tadi ya.
0: Iya.
1: Di Mandailing emang gak ada orang Batak kita ya, Batak Toba gitu?
0: Ada memang, tapi mereka sudah agak sedikit bergeser. Maksudnya pemahaman tentang bahasa Batak Tobanya pun mau mereka sudah kurang begitu.
1: Oh.
0: Nah, jadi tidak bisa dipaksakan juga begitu tentang opera Bataknya. Dan lagian kan kita harus melihat juga ketika pertunjukan gitu kan, kita harus melihat pasarnya di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana siapa yang melihat, siapa yang datang. Nah, kita kan harus menyesuaikan supaya karya kita itu bisa dinikmati orang, ya kan? Iya, nanti gitu. Kalau berbeda ya pasti kalau contohnya tidak sesuai dengan pasar mereka ya kita tidak punya penonton begitu.
1: Pesan yang ingin kita sampaikan juga tidak sampai.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi ngomong-ngomong ini mungkin yang harus diketahui juga oleh masyarakat Indonesia ya, nggak cuma Batak. Ya. Jadi yang namanya Batak itu sebenarnya ada terbagi-bagi lagi ya Bang.
0: Betul
1: ya?
0: Betul.
1: Jadi kalau dibilang Batak nih banyak macamnya. Batak apa
0: benar,
1: dulu
0: benar,
1: nih?
0: Benar.
1: Batak Tobaka, Batak Mandailingka, Batak Tapanuli Tengah, Batak apa tuh kita sebutnya? Batak Sibolga.
0: Iya. Iya. Angkola.
1: Batak Angkola.
0: Iya, Simalungun.
1: Pak-pak, iya.
0: Simalungun iya.
1: Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa bahasa Batak, nah ini belum tentu dia nanti ke Batak Mandailing dia bisa berkomunikasi dengan lancar gitu Bang ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Walaupun sepengalaman Abang mungkin ada beberapa kata di bahasa Batak Toba dengan Mandailing yang sama gak sih Bang?
0: Sebenarnya sih bisa banyak, oh, banyak beberapa banyak. Bahasa ada uh-huh. Atau ada hanya perbedaan sedikit-sedikit bahasanya begitu uh-huh. Kayak akan beberapa kata dengan Simalungun juga seperti itu. Dengan Simalungun, dengan Karo mungkin tergolong sangat banyak itu perbedaannya ya.
1: Karo sama Nias kayaknya jauh kali ya.
0: Jauh kali ya, tergolong jauh. Kalau ke Simalungun paling dekat sebenarnya kan.
1: Oh, Simalungun sebenarnya.
0: Iya. Kalau Batak Toba ya. Dan memang yang kita bahas hari ini kan tentang opera Batak. Walaupun dibilang opera Batak, langsung kita ingat bahwa yang dimaksudkan adalah opera Batak Toba.
1: Batak Toba. Nah, itu ya, Bang Kakak ya. Mungkin
0: begitu.
1: Iya, nanti yang mendengar jangan nanti bertanya.
0: Betul.
1: Iya, iya. Takutnya nanti yang bertanya ini malah bertanya Bataknya Batak Mandailing misalnya. Jadi ini kita kerucutkan lagi ya, ya ke Batak Toba ya. Walaupun di judulnya cuma opera Batak aja gitu ya. Karena memang sangat luas sekali Batak gitu. Nah kalau misalnya bercerita mengenai pengalaman Abang tadi itu bener. Awalnya gimana sih makanya tertarik? Kalau dulu kan kayaknya orang suka-suka ngeband gitu ya. Betul. Zaman-zaman dulu ya.
0: Iya, iya.
1: Ini kenapa kok malah ke kebudaya gitu?
0: Ya sebenarnya karena di tahun 2019 ke bawah uh-huh. Dulu ada Kominfo sering membuat pertunjukan namanya Petra, pertunjukan teater rakyat. Jadi kita itu yang tampil di sana ya kita membawa nuansa daerah semua.
1: Nuansa daerah.
0: Namun saya bergabung dengan komunitas di mana mereka namanya Deli Nusantara Jaya. Di sini sebenarnya orang Melayu mayoritas teman-teman itu. Nah. Ketika kita menampilkan pertunjukan, kalau di Petra ini harus merangkum semua tentang kebudayaan yang ada di
1: Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara. Nah, saya mewakili Bataknya.
1: Oh.
0: Nah, jadi saya selalu mewakili Bataknya karena apalagi lihat Bang Marlon kan hanya seperti kata istriku ya, Bang. Bernapas saja sudah berloga. Jadi enggak bisa gabung saya dengan contoh kalau ada pertunjukan Melayu enggak bisa saya pura-pura Melayu.
1: Oh iya
0: ya. Karena suara sudah jelas ya kan.
1: Iya.
0: Napas. Sudah Pak. Iya. Kan? Ini logat tidak bisa di apa-apanya itu ditutupi lagi karena apalagi semakin sering berpertunjukan, semakin sering tampil ya di pertunjukan-pertunjukan teater rakyat ini dan semakin lama saya semakin jatuh cinta dengan apa yang disebut dengan teater opera Batak.
1: Opera Batak.
0: Apalagi saya sudah pernah mendapat pembelajaran juga dari opera Batak ini dari Plot tahun 2005 kurang lebih tahun 2005 saya di SMA belajar.
1: Oh 2005 itu. Masih SMA.
0: Iya.
1: Waktu itu berarti yang membuatnya itu gara-gara kebetulan dapat plot atau peran begitu ya?
0: Plot itu nama komunitas.
1: Oh nama komunitas.
0: Betul. Itu namanya kalau tidak salah. Pelatihan opera Batak gitu.
1: Oh, itu nah, memang kayaknya muatan lokal di sana, enggak?
0: Itu ada komunitas didirikan oleh Thompson tahun 2005 sampai 2005 sampai sekarang masih eksis juga itu. Ya, tergolong yang paling eksis lah. Kebetulan dia bekerja sama dengan Sitor Situmorang saat itu
1: masih ada orangnya.
0: Sama. Iya. Jadi itulah kenapa membuat plot itu sampai sekarang sangat bagus, sangat berkembang gitu dan itu juga yang menggerakkan saya dari komunitas itu membentuk saya, oh saya mempunyai kecintaan terhadap apa yang disebut dengan opera Batak ini. Nah jadi seiring berjalan waktu saya juga mengikuti banyak pelatihan, baik pelatihan di Jambi, pelatihan di Jakarta dengan teater-teater yang berbeda ya kan Bang Marlon. Namun tetap saya semakin lama semakin memahami budaya lain, semakin saya memperkenalkan budaya saya ya di Batak Toba ini. Nah, karena ketertarikan inilah saya memutuskan semakin ke arah sini. Mulai 4 tahun yang lalu teater saya sudah berkonsep opera Batak, tidak lagi meluas ada pertunjukan-pertunjukan bangsawan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang realis atau yang surrealis begitu, tapi sudah ke arah opera Batak semuanya. Begitu, Bang Marlon.
1: Tapi waktu begitu dulu ke Jambi, waktu dulu ke Jakarta, itu kan berarti operanya bersifat umum ya?
0: Ya, di situ masih kita melakukan pelatihan bersama aktor-aktor. Ada pernah di Jambi itu, itu aktor-aktor, 100 aktor terpilih se-Indonesia dikumpulkan di sana. Jadi semua mereka memperkenalkan gayanya masing-masing,
1: daerahnya masing-masing,
0: ya, dengan stylenya. Dan kebetulan saya di sana berusaha memperkenalkan apa yang namanya sigali-gali. Saya berusaha
1: sigali-gali.
0: Betul.
1: Pernah kita bahas juga tuh di sini.
0: Iya, betul-betul. Saya coba perkenalkan dengan sigali-gali dan saya ingin membuat pertunjukan. Saya tawarkan bagaimana kalau kita buat pertunjukan sigali-gali gitu. Karena di sana kita saling menawarkan pertunjukan begitu. Dan puji Tuhan, di tahun yang sama diundang ke Taman Ismail Marzuki untuk membawakan pertunjukan sigali-gali.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong, untuk abang kakak yang mungkin nggak tahu sigali-gali apa, itu kayak patung kayu gitu bang ya.
0: Benar.
1: Kayu, tapi kalau dulu itu bisa menangis gitu. Betul. Patungnya bisa menangis.
0: Manortor juga
1: Manortor
0: bisa menari.
1: Ya, bisa juga gitu ya. Padahal dari kayu, dan itu kayunya nggak sembarang juga sebenarnya.
0: Betul,
1: bang ya.
0: Betul.
1: Gitu. Iya. Dan pada saat itu masih mengikut dengan komunitas.
0: Dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan Deli Nusantara Jaya begitu. Jadi karena sudah ada tawaran seperti itu dari Dewan Kesenian Jakarta, dan itu juga yang makin menguatkan, oh iya, kita bagaimana dengan komunitas yang saya bentuk di Kota Medan ini. Iya ya, kita lebih mengembangkan aja, kita lebih menggali aja tentang unsur-unsur budaya Batak Toba ini. Begitu.
1: Kalau dulu kan abang pertama kali ikut gara-gara plot. Kalau dari komunitas abang sendiri namanya apa tuh?
0: Oh, kalau sekarang namanya komunitas Jejak Seni dan Sastra.
1: Dan Sastra. Betul. Tapi namanya bersifat umum ya? Apa memang?
0: Benar, sengaja kita membuat umum supaya orang bisa masuk, siapapun boleh. Supaya jangan terkejut kalau kita buat nanti namanya Gorga, komunitas Gorga, nanti kan hanya melihat judulnya mau, ibaratnya mau terbatas penonton juga langsung Gorga, nanti bahasa Batak semua, nanti apa semua. Nah, karena kita juga ibaratnya di umum KJS gitu namanya kan, komunitas Jejak Seni. Jadi orang udah melihat, oh apa sih jejak, yang bagaimana masuknya, ya kan, pertunjukannya, konsepnya bagaimana. Nah, tetap walaupun sebenarnya yang kita buat opera Batak, tetapi orang sudah masuk ke dalam gedung, udah ya mau tak mau mereka harus menonton, melihat. Ya
1: kan? Istilahnya orang itu banyak nggak cinta karena nggak mencoba dulu.
0: Betul.
1: Kan? Ketika mereka mencoba, kita tarik dulu ya.
0: Betul.
1: Setelah masuk, dilihatnya bisa jadi cinta dia.
0: Betul. Dan akhirnya mereka memahami, oh iya ini. Selama ini mereka banyak hanya mendengar opera Batak. Yang penting opera Batak, yang penting pertunjukan orang Batak lah itu, begitu. Nah, tapi setelah melihat itu, oh itu kok begini konsepnya. Oh begitu, ternyata enak. Walaupun kita gak mesti harus orang Batak ternyata untuk bisa menikmati itu.
1: Iya, ya? Itu semacam clickbait juga sebenarnya.
0: Betul. Iya, benar Bang Ulam.
1: Tapi ya mungkin itulah salah satu cara untuk bertahan sampai sekarang ya Bang. Abang ya, makanya sampai sekarang juga masih ada komunitasnya, sudah 4 tahun jalan.
0: Betul, dan puji Tuhan juga, yang awalnya kita opera Batak atau komunitas ini bergerak di opera Batak, namun sekarang di sini orang Melayu pun udah ada bergabung komunitas kita ini, karena mereka mempunyai kecintaan, juga pengen ikut, ya kan? Gak mesti harus orang Batak untuk membantu menggemangkan itu. Dan ternyata ya, yang dulunya hanya pelajar SMA dan SMP yang di komunitas ini, kalau sekarang sudah banyak dari mahasiswa, bahkan dari guru-guru, sudah ada juga guru-guru. Jadi kita sudah komunitas ini tentang opera Batak ini, karena saya kan mempunyai keterbatasan dalam kemampuan bernyanyi. Opera Batak kan harus ada nyanyinya, harus ada musiknya, harus ada actingnya. Saya kan hanya, saya tahu menyanyi, tapi bagaimana mengajar menyanyi belum tentu bisa kan. Nah, makanya kita kebetulan kita ada dekat dengan sangkar seni budaya Melodius, dan akhirnya dia juga bergabung, akhirnya melebur komunitas dari Bu Melodius, akhirnya melebur dengan KJS begitu.
1: Baik, dan baik, nanti kita teruskan lagi, cuma saya mau ingatkan dulu kepada Bang Kakak ya, kalau misalnya nanti mau bertanya silakan telepon, tapi jangan ke nomor perempat, yaitu ke 08 061 846 3116, tapi kalau WA kita ke nomor yang biasa di 0811 614 4248 ya. Dan kalau misalnya bercerita mengenai yang tadi ya Bang Kakak, terus ke Bang Venas juga saya mau tanya. Tadi itu kan mungkin salah satu hal yang bisa kita banggakan dari Sumatera Utara atau Medan kita ini ya. Karena walaupun mereka Melayu, misalnya mereka mau belajar mengenai Batak Toba gitu. Bahkan saya punya kenalan juga di Pro 4, dia suku Jawa, tapi dia dia sangat cinta kepada Melayu gitu. Bahkan saya kira awalnya dia orang Melayu, gara-gara dia kan sangat aktif di budaya Melayu. Cuma setelah ditanya-tanya lagi asal-usulnya ternyata orang Jawa.
0: Iya, gitu. Berarti jatuh cinta ya dengan Sumatera Utara ya. Betul ya.
1: Jadi
0: betul. Ya, banyak saya juga menemukan banyak itu pegiat-pegiat seni budaya juga seperti itu, yang teman-teman yang aktif di Taman Budaya juga banyak juga yang mengalami masa seperti itu ya. Cinta kepada satu jenis pertunjukan dan akhirnya dia melebur atau mau lebih mendalami komunitas itu atau pertunjukan tersebut gitu Bang Marlon.
1: Iya, itu juga membuktikan bahwa Medan kita ini majemuk ya.
0: Iya, betul.
1: Begitu.
0: Iya, betul. Medan itu asik.
1: Iya. Oke, Mpok, udah 128. Mungkin kita ini dulu ya.
2: Ya. Bang Marlon, baik kita break dulu, tapi sebelumnya kita infokan lagi nomor teleponnya berapa untuk Medan?
1: 061 846 3116.
2: Oke, buat Jakarta seperti biasa 0213504510 atau di 0812 1124928 ya. Nanti kita buka kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih tentang eksistensi panggung opera Batak ya, bersama Bang Ngombing dan juga rekan saya Bang Marlon yang ada di sana. Halo Bang Marlon.
2: Halo Mpok.
1: Iya, itu topi miring-miring ini kenapa? Banyak pikiran?
2: Kena gempa tadi. Kebangin.
1: Jangan. Jangan ya. Oke deh. Bang Marlon, ini kesempatan buat pendengar kita ya untuk gabung bersama kita. Di Medan sudah adakah?
2: Kita cek dulu Mpok ya.
1: Oh, dicek dulu. Baiklah.
2: Tapi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, jadi kita sekarang ini bersama dengan Bang Marvenas MC Hombing, SPD MSN ya, kita panggil aja Bang Hombing. Dan Abang Kakak yang mau bergabung ini gak cuma dari Medan ya, kalau misalnya mau dari mana aja silakan telepon di 061-846-3116.
1: Oke, ulang lagi barangkali, karena kan gak familiar ya, kalau Jakarta udah familiar banget tiap hari. Oke, dipelanin lagi Bang Marlon, ayo.
2: Silakan telepon di 061-846-3116. Dan ini udah ada yang gabung.
1: Udah ya, ada yang gabung. Oke, silakan untuk Medan.
2: Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Bang Edo di Lampung ya. Wow, jauh sekali dari Lampung ya.
1: Saya kurang menerima bersih ini. Penelpon dari Medan. Kurang terdengar bersih di telinga.
2: Halo. Iya.
1: Ya udah. Bang Marlon ngomong aja dulu enggak apa-apa. Sembari.
2: Nah, iya, itu lumayan sudah kecil.
3: Mengapa Jakarta dulu kok napa?
1: Iya, Bang Edo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok suaranya kayak di dalam peralon itu?
1: Hah? Di mana? Suaranya di mana? Kenapa suara saya, Bang Edo?
3: Suaranya kayak dalam peralon, suaranya kecil banget
1: kok. Oh, masa iya?
3: Ini nah,
1: oh, di teleponnya barangkali. Ya udah, tapi outputnya keluar bagus kok. Oke, lanjut.
3: Ya, aku langsung aja bertanya sama Bang Sounding ya.
1: Iya.
3: Ya. Ini kan intensi panggung orang Batak ya.
1: Nah,
3: jadi kalau tadi ada itu ya, ada apa tuh? Ada grup ini ya, grup untuk kesenian ya. Apakah di sana ada orang-orang? Apakah di sana orang Batak semua? Apa ada luar dari orang Batak? Nah, kalau bukan orang Batak, apakah dilajarin untuk tensi panggung Bataknya gitu?
2: Baik.
3: Nah, itu aja, Bang Mulon.
2: Oke.
3: Siombi sama Pak Nova. Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Biar adil Bang Marlon, ya, pertanyaan dari Medan kita tampung dulu. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara begini dari Maluku, silakan Cayu.
4: Ya, dari Maluku tanya. Selamat siang. Pada di Riri Premat Batam.
1: Kok Batam? Medan.
2: Medan ini.
1: RRI Medan. Iya.
4: Aduh, mohon maaf, soalnya ada permasalahan kesamaannya.
1: Oke dah.
4: Selamat siang Abang Marlon ya, yang ada di
1: Medan.
2: Medan. Iya, selamat siang Kak Ayu.
4: Ya, selamat siang kembali. Saya langsung ke narasumbernya. Selamat siang Pak. Mohon maaf.
5: Pak Hombing. Di Hombing.
4: Oh iya, Bang Si Hombing ya.
5: Ya, siang juga ke Ayu.
4: Si Hombing. Ya, Bang, saya mau nanya nih, tadi diuraikan semuanya tentang opera Batak ini, tapi saya lebih nanya ya, opera Batak itu yang dimainkan sama Bang Si Hombing sendiri itu apa namanya, lakonnya sakral atau hiburan atau semuanya komplit gitu, Bang? Terus gimana cara ngedukung biar opera Batak ini nggak punah gitu aja ya.
1: Oke, Kayu. Udah bisa ditangkap Bang Ombing? Kayu, selamat siang.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan aja deh dulu, takutnya berat palanya.
2: Kita Bang Edo dulu tadi ya.
1: Oke, Bang Ombing silakan.
2: Jadi tadi Bang Edo nanya nih, katanya di opera Batak yang komunitas Abang itu cuma orang Batak saja kah gitu, atau ada orang lain? Terus kalau misalnya orang lain tuh diajarkan juga nggak tentang Batak itu gitu?
5: Oke, memang fokus utama kita adalah opera Batak, dan memang yang di awal dari terbentuknya komunitas ini banyak yang bergabung di sana adalah orang-orang dari suku Batak Toba. Namun seiring berjalannya waktu seperti yang kita ceritakan tadi, akhirnya banyak rupanya yang tertarik, banyak yang suka dengan gaya opera ini, ya, karena tidak seperti pertunjukan yang umumnya, yakni hanya kemampuan acting yang ditonjolkan. Dalam opera Batak ini yang ditonjolkan acting, tetapi kita juga memperkenalkan budaya, memperkenalkan beberapa aturan-aturan dalam pertunjukan opera, lalu kemampuan dari suara menyanyi, ya. Harus pintar merende kalau dia banyak ya. Menyanyi, lalu alat musik yang digunakan di sini tidak gitar listrik. Tidak, tapi kita menggunakan alat-alat musik tradisional. Jadi itu membuat banyak yang tertarik, dan ya kita sudah ada dari komunitas kita ini, ada suku Melayu, ada Nias pun ada, Karo pun ada. Jadi kita suku-suku yang ada di Sumatera Utara sudah hampir komplit ada di komunitas kita. Dan apakah tadi pertanyaan, apakah mereka akan belajar? Ya, mereka akan belajar tanpa harus kita, apa maksudnya? Jadi inilah yang benar, atau contohnya harus ini yang kau pelajari atau mempengaruhi gaya hidupmu. Tidak, ini hanya sebagai pemahaman umum gitu, mengenal budaya Batak Toba, ya kan? Jadi mengenal, oh begini ya. Oh, kalau di budaya kami di Nias, kalau sebelum menikah begini. Oh, ternyata untuk Batak Toba begini, begitu.
2: Jadi mengenal juga.
5: Iya, ya. Jadi di sini ibaratnya jadi tempat untuk sharing. Mereka tahu, dan kita juga tidak memaksakan kepada mereka ini yang benar, tidak ya. Karena dalam budaya ini kita itu yang benar hanya di wilayah kita. Untuk mereka belum tentu, tidak boleh ada paksaan begitu.
2: Punya kearifan lokal masing-masing.
5: Betul. Benar. Ya. Jadi tetap ya. Jadi kita di sini sharing, belajar bersama. Cuman ya, saya perkenalkan kepada mereka keunikan daripada Batak Toba itu, keunikan daripada opera Batak Toba itu. Apa sih isi-isi daripada naskah ceritanya begitu? Ternyata enak juga untuk dikaji, dan kebetulan ini juga ada yang dari apa ingin mengenali kita, mungkin dalam waktu dekat dari Jawa juga, dari komunitas apa itu pengen mengenal dengan opera kita.
2: Antar komunitas begitu.
5: Betul, ya. Dan komunitas kalau nggak salah mereka juga dibiayai oleh Dana Indonesiana. Dan mereka ingin berkenalan, karena kebetulan kita juga pegiat budaya literasi, ya kan? Literasi aksara Batak Toba begitu. Jadi banyak juga yang pengen mengenal kita, dan itu juga mungkin tempat sharing yang bagus tanpa harus apa ya kan memaksakan kehendak kita. Kita hanya sharing tentang budaya begitu, Bang Marlon.
2: Nah, begitu gitu. Bang Edo ya, semoga terjawab. Jadi nggak cuma Batak aja nih, bahkan ya, Melayu juga ada ya.
5: Melayu
2: juga ada tuh. Terus dari pertanyaan Kak Ayu tadi, dia bertanya ini lakonnya ini apakah hiburan aja kalau di opera itu atau komplit, terus biar nggak punah sampai sekarang itu caranya gimana sih Bang Edo?
5: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini Kak, dari Kak Ayu ya. Jauh-jauh untuk bertanya tentang. Ya, sebenarnya kalau untuk pertunjukan, kita mempunyai target pasar bukan sekedar memang hiburan. Bukan hanya untuk, walaupun nanti akan ada hiburannya. Ada yang kata-kata kita memilih kata-kata itu yang bisa membuat orang bahagia, bisa memilih orang senang. Tetapi juga kita juga kan, karena kita memperkenalkan budaya ya. Jadi kita memperkenalkan bagaimana hubungan, contohnya kan hubungan antara seseorang berpacaran gaya Batak bagaimana gitu kan, itu kita perkenalkan semuanya dari apa itu ya. Lalu legenda-legenda zaman dulu juga kita perkenalkan, kita buat dengan style gaya yang agak agak gimana ya, ada unsur tradisinya tetapi bisa diterima oleh anak-anak
2: dan
5: zaman sekarang gitu. Jadi bukan hanya hiburan, tetapi di sana juga syarat makna budaya, bagaimana menjaga. Contohnya, kebetulan kita beberapa kali judul naskah kita adalah badan.
2: Badan?
5: Badan itu adalah janji. Bagaimana kalau ibaratnya kan kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan mengapakan janji,
2: janji
5: kan? Ya mengingkari janji. Kalau sekarang kan gampang sekali. Saya OTW bentar lagi. Rupanya
2: tidak, masih di rumah.
5: Iya, masih di rumah. Kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan berbicara. Ya tidak. Bukankah banyak di apa di cerita-cerita rakyat kita aja pun ya kan, kukutuk kau jadi batu. Jadi batu. Sekarang enggak ada anak lagi dikutuk jadi batu, membalikkan apa namanya itu perahu besar atau jadi gunung terbalik kata tangkupan perahu kan.
2: Bahkan mengingkari satu janji untuk enggak nyebut anak ikan aja
5: langsung. Betul, iya. Gitu. Betul. Itu kan legenda dari kita. Itu arti janji, arti kata Kak, itu kan bahwa mulut ini dijaga.
2: Iya.
5: Itu penting kan kita perkenalkan. Itu bukan soal masalah hiburan, tetapi memang itulah tradisi, itulah keindahan sebenarnya budaya kita sebenarnya, bahwa tidak boleh kita sembarangan mengungkapkan janji dan mengingkarinya.
2: Betul.
5: Kalau zaman sekarang kan wah, gampang sekali kita berjanji dan gampang kali mengingkari. Nah, betul. Itu kan salah satu dari banyaknya hal yang kita olah, kita perkenalkan atau kita ingatkan kembali kepada masyarakat zaman sekarang melalui opera Batak ini.
2: Begitu ya.
5: Benar.
2: Dan untuk cara supaya tidak punah tadi, Bang?
5: Nah, caranya supaya tidak punah. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi, opera Batak ini kita sesuaikan dengan kebetulan karena biasanya penonton kita adalah mahasiswa dan Gen Z, ya kan? Jadi SMA, lalu pegiat seni budaya, pegiat seni yang notabene itu beraneka ragam. Jadi kita biasanya seperti opera Batak pada umumnya, kita juga mau menyisipkan di dalamnya yakni tentang politik. Jadi tidak melulu dalam apa ini opera Batak ini hanya bicara budaya, tetapi kita berbicara meluas. Kita bicara apa yang terjadi, keresahan-keresahan zaman sekarang. Namun kita sampaikan dengan konsep yang elegan. Tidak hanya langsung turunkan ini, turunkan itu. Tidak kan? Tapi kita buat dalam bentuk teaterikal. Ya. Contoh ya. Contoh ini kan. Biar agak nampak sedikit. Ya kan? Aku adalah Manggale. Aku adalah hasil daripada zaman. Mungkin dulu aku harus tertidur di antara tumpukan jerami, tetapi hari ini aku hanya bisa tertidur di antara tumpukan janji-janji penguasa.
2: Luar biasa.
5: Begitu. Jadi agak sedikit kita apakan kan? Kita bawa semuanya, masalah-masalah apa bisa kita bawa supaya bisa dinikmati apa dengan cara yang menyenangkan. Jadi bisa kita karena opera Batak ini juga cara kita menyuarakan diri kita, ya kan? Jadi kita tidak perlu harus contohnya ada masalah-masalah di dalam politik dalam Indonesia ini, kita suarakan dalam opera ini menjadi pertunjukan yang elegan dan juga supaya bisa dinikmati oleh yang berbagai kalangan. Ya kalau didengarkan oleh contohnya yang mau kita singgung ini, kalau dengarkan ya bagus. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi ya setidaknya kita sudah bersuara dengan cara yang baik. Ya kan?
2: Jadi tidak, kayak sekali mendayung 2-3 pulau.
5: Benar.
2: Ya. Kayaknya dapat suaranya kita suarakan.
5: Betul.
2: Iya. Ini dari WA ada yang mau bertanya juga nih. Ya Pak, dari WA kita baik.
1: Silakan.
2: Oh enggak, dari telepon dulu ya. Dari telepon halo.
1: Oke, siap, silakan.
2: Siapa di mana ini? Iya, Assalamualaikum Budaya Nusantara. Horas.
6: Marlo.
2: Siapa?
6: Cikgu
2: Ria. Oke, dari mana nih Cikgu Ria?
5: Oh, macam aku ya.
2: Iya.
6: Pendengar-pendengarnya. Di Jakarta menyapa dulu yang cantik. Tova, Mbak Nova, Sibla, Ambraam. Halo, Monova.
1: Ya, halo Cikgu, silakan. Iya.
6: Ya. Salam kenal juga buat Ito Marvenas Marolop Sihombing.
5: Iya, horas itu.
6: Benar ya, M-nya Marolop kalau nggak salah, iya. Ya.
5: Marolop, iya.
1: Cigu ini Marlon. Orang Batak yang terdampar di Jakarta.
6: Karena kalau ada orang Batak yang narasumber ini, temanya eksistensi panggung opera Batak ya. Emang yeah. Kalau Batak itu operanya, wah pokoknya apalagi kalau dengan bahasa Batak kalau nggak ngerti ya sudahlah. Saya panggil orang ngerti. Benar ya itu ya?
5: Iya betul itu, betul itu.
6: Kan pasti ada hibur-hiburan operanya ini, ada nama-nama musiknya ya, ada musik uning-uningan, itu lah itu ya.
5: Iya betul betul betul.
6: Kita pakai apa lagi tuh so, supaya kayak Gondang.
5: Tarune.
6: Kayak. Nah, apakah itu Om Bing ya. Ini bagaimana dengan wacana pembangunan gedungnya yang ada di opera apa di opera Batak ini gitu? Apakah lancarkah? Kan banyak tuh untuk apalagi kawasan di Danau Toba tuh untuk menarik wisatawannya kan? Ya. Nah, terus ada nggak ya apalagi menyambut di bulan Agustus ada opera apa yang sedang dibuat itu Om Bing ini gitu okay. Opera yang sedang mau bisa ditonton gitu loh gitu
1: ya.
6: Opera ini pasti jadi kita buat ini khususnya di Medan ya Danau Toba apakah pernah keluar gitu keluar daerah buat itu Om Bing
5: oke.
6: Ya. Semoga itu di tengah tantangan tersebut pertunjukan ini berusaha bertahan sebagai identitas kultural masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ya toh ya.
5: Amin.
6: Sohobing, pokoknya kasih pantun dulu biar semangat pantunnya. Yes. Pantunnya begini toh, ya kan? Kalau budaya Nusantara ini kita berpantun dulu sedikit-sedikit toh di Sohobing. Tapi aku nggak pakai bahasa Batak ya toh ya.
5: Oh iya.
6: Ya lah, nggak apa-apa lah.
5: Iya, bingung nanti Kak Nova.
6: Ramai.
2: Cakep.
6: Nusantai di kedai kopi.
2: Cakep.
6: Pernah usai. Budaya luhur kami lestarikan sampai mati begitu soalnya. Ya.
5: Mantau kali kok. Iya horas tuh.
6: Marlon. Nah, kayak lagi pola tegodang.
2: Horas cibur ya.
1: Oke baik. Ya. Bentar satu lagi nih kalau tadi dari Medan satu sekalian di Jakarta. Ini yang WhatsApp kita bacakan ya, Bang Marlon ya. Ponopa dan Bang Marlon ini dan juga Bang Hombing Orik yang ada di Jember. Ya. Dari puak manakah asal mula opera Batak ini? Kemudian pada upacara adat momen apakah opera Batak ini digelar? Dan terakhir nih banyak nih pertanyaannya. Dan terakhir apakah opera Batak ini sudah masuk kalender event Pemprov Sumatera Utara? Terima kasih atas jawabannya, terima kasih kesempatannya. Salam budaya Nusantara nih. Pertanyaan tambahan katanya nih buat Bang Venas. Puak Batak selain Toba juga ada dan masih melestarikan opera Batak hingga saat ini. Apakah Puak Batak selain Toba, mohon maaf kalau salah sebut nih ya Bang ya, masih dilestarikan? Terus mau latte godang. Oke gitu aja. Iya silakan Bang.
2: Tapi mungkin kita jawab yang dari Cik Guria dulu ya.
5: Iya Kak. Itu Ria.
2: Jadi di Agustus apakah kemudian ada rencana ininya gitu Bang?
5: Oke. Kalau dari kita, dari komunitas sendiri, sebenarnya kita sebelum Agustus ini pun sebenarnya sudah ada beberapa program kita. Kebetulan ada saya penerima tahun ini dana Indonesia, nah tahun lalu ya, tapi pelaksanaannya di tahun ini dan judulnya yakni Festival Aksara Batak Toba. Jadi kemungkinan besar nanti opera Batak kita akan ada tampil kalau tidak bulan 6, paling jatuhnya nanti bulan 7 kita akan ada pertunjukan opera Batak, tapi temanya yakni Aksara Batak Toba. Nah, bagaimana nanti menggabungkan ini kan? Bagaimana tulisan aksara Batak Toba menjadi sebuah pertunjukan teater. Nanti bolehlah itu nanti bisa melihat-lihat di Instagram kami Komunitas Jejak Seni atau di Instagram saya Marvenas MC Hombing atau di Jejak Seni ya, Jejak Seni di YouTube pun boleh melihat-lihat bagaimana karya yang saya hasilkan atau yang dari komunitas bentuk jadi boleh nanti dilihat bagaimana bentuk opera Batak yang telah kami suguhkan itu. Dan untuk 17 Agustus ya mau tak mau kalau ada nanti program pemerintah kalau sesuai ya kita ikut aja. Kita okay. pasti, karena kita sudah mempunyai beberapa kali pertunjukan ya. Contohnya, beberapa kali kita ada sudah tampil di TVRI Sumut juga kan. Sebenarnya, jadi ketika ke TVRI Sumut, biasanya sebulan sebelum pertunjukan, kalau kita dihubungi, kita sudah punya, sudah ready kok. Jadi kita tidak takut, karena kita sudah punya orang-orang yang sudah aktif, sudah mahir, baik di dalam beropera, beraktingnya, atau bernyanyinya, atau sebagai penarinya. Jadi kita sudah ada komunitasnya, di komunitas ini, lalu pemain musiknya seperti yang dikatakan apa tadi, sudah ada kok, pargondang kita ada,
2: sudah ready gitu ya.
5: Betul, sudah ready. Jadi ketika ada contohnya TVRI memanggil kita, atau hotel tertentu, maka kita sudah siap tampil. Mantap. Begitu
2: ya, profesional sekali.
5: Iya, benar-benar.
2: Terus yang pertanyaan dari penelpon selanjutnya tadi Bang, ini puak manakah, maksudnya mungkin suku jadi etnis manakah gitu ya, mungkin beliau kurang dengar dari pertama tadi. Terus kapan digelar, kayaknya udah terjawab ya, bulan 7 kan.
5: Iya, bulan 7.
2: Dan ini udah masuk kalender budaya Provinsi Sumatera Utara atau belum?
5: Nah, begitu, ini pertanyaan yang sangat baik sekali juga, dan memang ini juga keluhan daripada kami pegiat opera Batak. Sebenarnya bisa dikatakan apa yang kami lakukan hari ini bukan melulu lagi mengembangkan atau melestarikan opera Batak, tidak. Tapi sebenarnya sudah agak lebih membuat kita meringis. Yang kita lakukan adalah sedang memperlambat kepunahan opera Batak itu sendiri. Memperlambat kepunahan karena apa? Jujur kalau bicara tentang pemerintahan, pemerintah tidak ada, seperti yang dikatakan tadi, tidak ada pemerintah mempunyai agenda tahunan untuk opera Batak, tidak. Ya, mungkin ya benar kalau pemerintah menyediakan memang ada dana untuk berkebudayaan,
2: dana
5: tetapi
2: Indonesia, ya
5: dana Indonesiana, baik dari BPK juga ada, ya kan, Balai Pelestari Kebudayaan juga ada, tetapi kan pelaku budaya yang dalam opera Batak itu tergolong komunitasnya ya, tergolong sangat sedikit yang aktif. Bahkan itulah karena selera daripada orang-orang zaman sekarang itu sudah ke arah AI ya, karena maklum mbak, mulutnya kita, Batak kali ya,
2: iya,
5: karena AI, jadi mereka ingin melihat pertunjukan yang wah, baik yang ada, yang contohnya yang ada menggunakan lampu yang begitu megah, menggunakan apa namanya itu pentas yang begitu luar biasa, padahal opera Batak kan harus tradisional, jadi memang terkadang kita harus memang harus berbaur memang, tapi tidak boleh kan terlalu menggunakan AI di dalam opera Batak ini, karena ini adalah sifatnya lebih sakral,
2: humanis gitu.
5: Betul ya. Karena ya ada sakralitas di sini, bukan sekedar hanya hiburan, ini juga untuk menambahi yang tadi itu. Ada juga di dalam opera Batak ini bagaimana kita memperkenalkan hubungan kita dengan alam, itu yang kita bicarakan di dalam pertunjukan ini, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan sesama, ya, itu yang sedang kita ceritakan di dalam pertunjukan ini dengan cara yang menarik, begitu. Dan memang semoga memang pemerintahan, bahkan pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri belum ada agenda tahunan yang menetap untuk karena kita kan berada di daerah Humbang Hasundutan atau bahkan daerah Tobasa begitu kan, tidak ada agenda khusus untuk pelaku-pelaku budaya opera Batak ini. Tetapi memang ya tetaplah sedang
1: optimis ya Bang ya. Tetap optimis ya Bang ya. Semoga nanti diagendakan di event Nusantaranya ya Bang ya.
5: Amin.
1: Oke, baik. Ya. Wah, waktunya udah mepet banget Bang Marlon.
2: Iya nih Bu.
1: Iya. Gak berasa ya. Iya. Enak banget ngobrol ya kalau sama orang yang biasa ngobrol, biasa mentas gitu ya. Oke deh. Bang Marlon, Bang Homing, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama Bu.
1: Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu Horas.
5: Horas ya.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Jumpa lagi kita besok ya. Terima kasih Eca, Ayem, Ponopa, Kalista. Terima kasih Raya. Pamit undur diri di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara anggota DPD Republik Indonesia Dapil Maluku Bisri As Sidik Latukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat SBB untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda tersebut, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten SBB. Selain itu, isu birokrasi penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang perlu dikelola secara profesional. Saudara dapat menyimak informasi tersebut lebih lengkap di rri.co.id.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Ya, Mas Saudara, memang cuaca di Kota Ambon ya memang akan super pagi ini sudah, Mas Saudara ya. Dari pagi memang cuaca mendung, hujan, ada panas sadiki muncul, seng papa ketemu menikmati semua. Lalu hujan besar, hujan rintik-rintik, hujan lari-lari. Habis itu stop lagi, habis itu hujan besar lagi. Nah, sekarang ini ada hujan, kayaknya hujan lari-lari ke Bapak Saudara. Karena kalau lihat dari studio Proambas ini nih, akan sentar lalu yang bagaimana begitu. Tapi ya, kalau begini nih kita sudah bisa rasa ini hujan lari-lari. Karena macam tadi pagi waktu OTW kantor itu hujan lari-lari, Bapak Saudara. Tapi lumayan, Bapak Saudara, kalau kita dapat hujan lari-lari itu akan lumayan naik. Jadi lebih baik kalau hujan lari-lari, kadang-kadang kita mau mau pakai mantel juga pemalas tuh. Lebih baik kita stop, karena walaupun hujan lari-lari nih, Bapak Saudara, akan bisa bikin kita baju basah juga. Apalagi kalau lari macam barang 1 kilo begitu akan lumayan naik. Masa 1 kilo jauh itu, saudara, saya bisa stop untuk pakai mantel. Iya, jadi begitu, Pak Saudara. Di tengah cuaca seperti ini, Pak Saudara, ada ya sedikit himbauan juga dari pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Dinkes, yang dimana menghimbau kata masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran demam berdarah atau DBD. Nah, Bapak Saudara, imbauan ini disampaikan langsung oleh Kadis Kota Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna, menyusul wilayah Kota Ambon sekarang ini yang tengah dilanda hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Jadi yang tuh bilang situasi banjir, situasi setelah banjir sangat rentan terhadap penyebaran DBD. Apalagi Bapak Saudara yang punya lokasi rumah itu sangat rentan dengan banjir. Jadi Anto bilang dari pihak pemerintah berharap masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan segera melakukan langkah pencegahan. Anto bilang hari ini ya, baru saja belum lama hari ini di Rabu 6 Mei 2026. Jadi Bapak Saudara, intinya itu got-got itu jangan sampai ketong buang sampah di situ. Itu saja. Kalau ketong saya buang sampah di situ, otomatis ya air berjalan lancar. Tapi itu pun juga ketong lihat dari kedalaman got itu. Kalau got akan saya terlalu dalam ya. Kalau memang hujan lebat ya pasti banjir juga. Jadi sudah, kalau sudah seperti itu, jangan ketong buang sampah lagi, tambah lagi sabarang lagi ya. Jadi memang penting untuk ketong punya kesadaran di rumah-rumah itu. Ketong sediakan tanpa sampah itu ketong sediakan di tempat sampah, lalu buang juga, buang jangan sabarang. Kalau pemerintah sudah tetapkan buang di tempat sampah, di akam pun tanpa, maka ketong harus buang di akam pun tanpa. Begitu, Bapak Saudara. Nah, jadi Bapak Saudara, salah satu upaya yang ditekankan Dinkes Ambon adalah menerapkan gerakan 3M, yaitu apa tuh, Pak Saudara? Menguras tempat air, menutup rapat tempat penampungan air, lalu mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Jadi memang kayak di rumah nih, di rumah, di muka rumah tuh bekas-bekas tanpa cat itu, akan kayak model ember begitu kan, bakas-bakas cet tuh, karena mungkin ketong sayang perbuang, lalu ketong taruh di muka rumah begitu, Pak Saudara. Nah, tapi lama-lama ini kenapa nyamuk banyak di rumah ya, pas lihat-lihat begini, ya ampun jua, ini akan ada balandong di situ, air balandong, air hujan panas, air balandong semua, sampai seng harus buang. Jadi air itu, kalaupun misalnya Pak Saudara mau, misalnya katong sayang untuk buang akam tanpa, katong taruh tapi katong posisinya tutup begitu, tidur, kasih akam posisi tidur, jangan posisi akan terbuka begitu, karena nanti air masuk balandong dan itu bisa bikin ya nyamuk pun tanpa yang numpal yang suka-suka sudah tuh.
Iya, jadi begitu Pak Saudara. Jadi di rumah juga begitu. Nah, beta buang air, lalu beta apa namanya? Posisinya kasih tidur akang. Jangan akang tabuka menganga begitu. Jadi kasih tidur. Ya, karena memang akang manfaat juga besok-besok kalau misalnya ada mau bikin apa begitu, ketong tinggal ambil saja tuh. Sing perlu parbali-bali ember lain. Yo tuh ketong juga kalau pemerintah melakukan efisiensi, ketong juga harus melakukan efisiensi juga tuh Pak Saudara. Iya, jadi begitu Pak Saudara, itu himbauan dari pemerintah. Kalau Pak Saudara mau lebih jelas lagi, baca saja di rri.co.id, akan lengkap. Masih ada penjelasan lain, tapi nanti terlalu panjang Pak Saudara. Jadi Pak Saudara langsung saja dong buka rri.co.id, itu langsung di streaming saja Pak Saudara. Jadi kalau misalnya buka HP Google, nah, langsung klik rri.co.id. Nanti di situ ada muncul sabar-sabar kita lihat dulu. Nah, nanti kalau misalnya buka rri.co.id, nanti ada muncul pusat pemberitaan di sebelah kiri atas tuh. Nah, kalau Mbak Saudara mau tahu informasi dari Kota Ambon, Mbak Saudara tinggal klik di kiri atas itu. Ada kalau biasanya langsung muncul pemberitaan RRI. Nah, nanti Mbak Saudara klik saja. Klik mana sih ya, kota mana yang Mbak Saudara mau pengen tahu informasi-informasi, Mbak Saudara langsung klik di situ. Cari, akan nanti muncul semua yang ada di seluruh Indonesia nih, akan muncul semua. Jadi tinggal Mbak Saudara klik saja. Nah, kalau misalnya Mbak Saudara mau streaming misalnya dengan radio, nah, ada di sebelah kanan atas tuh ada tulisan RRI Net streaming, ada tulisan RRI Digital, ada RRI News. Nah, kalau misalnya Mbak Saudara mau dengan radio, Mbak Saudara langsung tinggal klik di streaming saja. Nah, kalau sudah klik di streaming, ya toh. Kalau sudah klik di streaming, itu nanti akan muncul pusat pemberitaan, ada kolom, dua kolom di situ. Yang di atas pusat pemberitaan, yang di bawah tuh RRI Pro 3. Nah, Mbak Saudara langsung klik di pusat pemberitaan, klik nanti akan muncul seluruh Indonesia di situ. Nah, tinggal Mbak Saudara pilih Ambon. Nah, nanti dari Ambon itu akan muncul RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4. Begitu Pak Saudara. Jadi mudah-mudahan Pak Saudara sudah paham. Kasih yang begini, katong kasih informasi rri.co.id. Mungkin Pak Saudara ada bingung, RRI buka di mana ya? Langsung buka saja di itu, di HP tuh. Searching maksudnya, searching di Google. Begitu Pak Saudara, katong lanjut lagi dan donci-donci, beta bicara terlalu banyak, carewet. Minta maaf Pak Saudara ya. Oke, selamat sore, selamat minum teh sore. Ini sudah jam 4:30. Akan waktu sudah nih. Apalagi minum teh panas-panas. Aduh, sadap betul. Oke, Pak Saudara, sudah. Nanti beta balik lagi dengan informasi-informasi yang lain. Dan kebanyakan masih bersama dengan Tong di RRI Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Sudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jangan kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.
2: ...90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Hawaii.
1: Bos Saudara Seng Terasa. Sekarang sudah hampir jam 5 sore ya. Bos Saudara tinggal 6 menit lagi. Bagaimana kabar Bos Saudara semua? Semoga masih tetap aman-aman ya. Semangat buat Bos Saudara yang masih beraktivitas ataupun juga yang mau mulai beraktivitas tapi masih hujan, buat mama-mama dorang yang mau jualan ya. Mudah-mudahan malam nanti atau sebentar hujan sudah bisa reda lagi dan mama bisa jualan kembali. Iya, dan Bos Saudara akhirnya sudah hampir jam 5 sore, itu berarti pertanda bahwa Beta sudah akan selesai bertugas di Pro 4. Maksudnya untuk jam sesi ini, karena Bos Saudara Beta harus pulang toh. Harus pulang, beres-beres rumah dulu karena besok akan balik siaran subuh. Jadi begitu Bos Saudara, dan kebanyakan for Bos Saudara yang su Batamang, su ada sama-sama dengan Beta, sing Batamang sampai full juga, tapi maksudnya setiap ada waktu sempat-sempat dengar Pro 4 dan kebanya. Tuhan berkati Bos Saudara semua. Semoga banyak berkat rezeki, lalu kita bisa bagu dapa kembali. Dan kebanya nanti sabantar ada Caca Ita. Caca Ita yang nanti Batamang Bos Saudara sampai nanti di hampir tengah malam. Oke Bos Saudara, dan kebanya akhirnya Beta pamit ya. Tapi sebentar nanti kita akan sampaikan pas jam dulu, for Bos Saudara semua. Jadi jam di mana-mana tetap bersama dengan Beta Lisa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Baik, saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menyebut aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak mulai menunjukkan kondisi yang lebih terkendali. Hal ini disampaikan selesai menerima kunjungan Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto di kantor Gubernur Maluku. Menurut Bapak Gubernur, pengendalian aktivitas tambang tersebut sering lepas dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di daerah. Ia menjelaskan penertiban yang dilakukan saat ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan pos pengamanan di kawasan Gunung Botak juga memastikan pengawasan berjalan secara berkelanjutan dan lebih terkontrol. Anto bilang langkah tegas tersebut penting untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari dampak pertambangan ilegal. Praktik tanpa izin selama ini dinilai hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kerusakan ekosistem jangka panjang. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mendorong peralihan ke aktivitas pertambangan yang legal dan sesuai dengan standar pengelolaan limbah. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama TNI dan Polri supaya seng ada lagi celah bagi aktivitas ilegal. Informasi tadi bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Kita lanjut dengan informasi yang kedua, Bapak Saudara, tim pengacara Bribka Hendra Gevsik Edison Huai, oknum anggota Brimob Polda Maluku, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang dinilai menyesatkan terhadap vonis ringan Pengadilan Negeri Ambon terhadap kliennya. Tim kuasa hukum yang terdiri dari Victor Ratuanik, Liber Huai, Hojohan Melki Darmapan, dan John Emberhitu dalam rilis yang diterima media pada hari ini 6 Mei disebutkan bahwa kami menilai sebagian pemberitaan yang beredar di publik cenderung menyesatkan karena tidak sepenuhnya menggambarkan fakta persidangan yang terungkap dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon. Mereka menegaskan bahwa dalam fakta persidangan, baik itu keterangan saksi termasuk saksi korban sendiri, secara konsisten menerangkan bahwa luka yang dialami korban telah sembuh dan korban telah kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa tanpa adanya akibat lanjutan. Dalam hukum pidana, menurut mereka, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat hanya dapat dinyatakan apabila ditimbulkan akibat luka serius seperti cacat permanen, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau membahayakan nyawa. Sementara dalam perkara ini tidak terdapat satu pun fakta yang mengarah ke sana, sehingga secara hukum masuk dalam kategori luka ringan. Informasi lebih lanjut, Bapak Saudara dapat membacanya di rri.co.id.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak pulang. K

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau kau mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah Ade. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasabla dole. Beta mau pergi kasih penjelasan Pak Katung pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.
2: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Selamat sore, apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini kita bisa kembali mengisi ruang dengar bersaudara semua dengan beragam informasi hiburan dan donci-donci yang kita sudah siapkan pastinya, sampai nanti kita menjemput pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Dan setelah tadi Basudara dong semua sudah ditemani oleh rekan Lisa dari siang tadi sampai dengan sore di jam 17 ya 00 waktu Indonesia Timur. Sekarang Dembita dulu di hari ini, dan beberapa donci juga masih akan kita hadirkan para basudara di sore hari ini. Jadi yang ada stay tune dengan katong di Pro 4 FM, jangan ganti station, tetap di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlu HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morela sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morela, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Sahabat saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Masih di Pro4 Rari Ambon di malam hari ini, dan katong sudah di pukul 21 lebih 34 menit. Dan seperti biasa ya, ada Mata Warna Pro4 yang suhadir menghiasi ruang dengar Basudara. Setelah tadi ada 3 lagu pembuka dari Caken Supu Sepa, ini featuring Lona ya, dan juga ada Bali Pulang 3 dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo, dan tadi yang baru lewat ada Selimut Cinta dari Peter Saparwane. Seperti biasa yang mau bergabung di line telepon boleh di 0911-311-544, di WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya beberapa. Tapi kita buka dulu line teleponnya, silahkan yang mau langsung di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung di line telepon. Mata Warna Pro4, selamat malam, halo.
1: Mata Warna Pro4, selamat malam.
0: Selamat malam, orang tengah-tengah.
1: Putarnya Belgrawan paling lama.
0: Iya, maaf ya. Ini kayaknya siap-siap menunggu Mata Warna Pro4.
1: Atau putarnya Belgrawan itu tutup.
0: Abang Deden mau request lagu apa malam ini, silakan.
1: Ya?
0: Mau request lagu apa malam ini, silakan.
1: Kita request le Yo Senamos mau lagu Memori Perdamaian, Memori Bom Perdamaian.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Siapa-siapa yang semua sih?
0: Abang Deden orang pertama baru dibuka.
1: Oh, ini baru buka penelpon.
0: Iya.
1: Iya. Di Ambon hujan kah?
0: Di Ambon dari pagi sampai malam ini hujan, Abang Deden.
1: Sama saja dengan tingkatnya.
0: Ambon kayaknya sekarang lagi musim hujan ya?
1: Di semalam sampai malam ini masih hujan terus ini. Oke, oke adik. Selamat bertugas. Mudah-mudahan di musim hujan begini, kalau selesai tugas sampai di rumah di tempat dengan selamat. Berarti bawa mantel ya?
0: Pakai mantel dong.
1: Iya betul. Salam untuk pendengar-pendengar komunitas Robert di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Bun Stevi di Abes. Ini di Pasur Transis, di Pasur Tengah, Om, selamat malam. Di Bintas, selamat malam. Di Wayhaung juga, Om Mr. Gatok, di selamat malam Om, sama 02, dan selamat malam, Bunda El, Ellen,
0: halo. Waduh, ini kayaknya jaringan ya, Bang Dede. Nanti kalau misalnya mau gabung lagi untuk salam-salam masih boleh ya. Silakan yang lain boleh di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung. Mata Warna Pro4, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Nona Ita.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Chris Pati.
0: Halo, di NTT.
2: Iya dong.
0: Abang Chris, kabar bagaimana tuh? Baik.
2: Orang NTT bilang kabarnya babasa. Baik-baik sayang.
0: Kabar babasa, baik-baik sa.
2: Bisa sama di Ambon babasa.
0: Kalau di Ambon babasa karena musim hujan.
2: Karena hujan. Kalau di NTT di Chris Pati babasa.
0: Tapi cuaca di sana bagus. Cerah atau cerah, hujan?
2: Cerah sekali, malah apa orang-orang Jawa bilang sumo, panas.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Malam ini masih panas.
0: Abang Chris, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
2: Bentar, abang. Saya mau curhat dulu dengan Nona Ita ini malam. Maksudnya sebentar aja. Jadi saya akui Nona Ita masih tetap menggunakan apa itu istilahnya telepon yang ada dengan begitu apa istilahnya, maksudnya tidak ada membeda-bedakan. Jadi yang telepon 0911 dengan 0813 itu ya bukan sama-sama. Jadi mengingat pendengar itu tidak ada, tidak semua yang punya Android.
0: Mm-hmm.
2: Kalau Chris pasti punya Android, tapi Android yang ada sekarang ini cuma pakai monitor, monitor Ambon. Nah, tadi malam saya kecewa sekali itu si Lisa itu sepanjang siaran katanya dibuka, tapi giliran dipakai di telepon, nah ada sibuk, nomor yang ada tuju sedang sibuk terus. Wah.
0: Di layan telepon nah, biasa ya?
2: Teleponnya, dalam teleponnya tidak diletakkan baik-baik atau sengaja, tidak diletakkan.
0: Di telepon biasa ya, Abang Kris ya?
2: Sekarang udah tetap aktif ya 0911, ya bagus itu maksudnya menghargai semua pendengar, ya khususnya pendengar di Ambon. Kalau saya sih luar Ambon tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ya itu tadi. Apalagi sekarang kan sudah digital, berarti bukan orang Ambon sendiri itu dari Ambon, termasuk kita orang Indonesia yang lain.
0: Iya. Itu kan meminta. Iya. Siap, nanti saya sampaikan ya.
2: Berkumpul-berkumpul, tolong bisik-bisik lah, yang begitu dong.
0: Oke, siap.
2: Jangan prioritas itu istilahnya, yang WA biar semua pendengar bisa dengar. Ya biar kok sembilan sebelas kata tadi Om Deden omong, bicara kita juga bisa dengar, di ATT bisa dengar kok. Bukan harus pakai WA, jadi semua pendengar bisa dengar.
0: Gitu. Oke,
2: jangan
0: siap.
2: Sendiri dong menggunakan sarana yang ada.
0: Oke deh, siap.
2: Oke, saya minta lagu.
0: Lagunya apa, boleh silakan.
2: Lagunya apa, Fairy Clau, Clau.
0: Fairy Clau.
2: Veronica.
0: Veronica ini lagu yang sedang hits kah?
2: Iya dong.
0: Lu kenal Veronica kok?
2: Kita suka kenal.
0: Yang itu ya?
2: Iya dong.
0: Fairy Clau ya.
2: Fairy Clau ya.
0: Oke, siap mengudara, Abang Kris Dangke.
2: Request untuk Naita yang bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Sampai tuntas. Salam Amin. Sehat.
0: Salam sehat. Dadong. Iya, ada orang NTT yang segabung, pendengar, dan satu lagi di Instagram segabung Kak Kesia 27. Kita bacakan dulu DM-nya. Malam baik kakak, mau request lagu Freshly Nick Yuru dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar setia Matawana Pro 4 dimanapun berada. Sebelum Pagi, tadi kita seputar belum ya di lagu pembuka. Oke, katong putar lagi, atau kayaknya belum ya tadi ya. Oke, berarti tiga lagu pendengar di malam hari ini dari Yochen Amos dengan Memori Gong Perdamaian. Di susul itu ada Veronica yang akhir-akhir ini udah hits di berbagai media sosial. Dan nanti Katung tutup di sesi pertamanya dengan lagu requestan Kak Kesia ya, yang sudah DM di Instagram Pro 4. Judulnya adalah Sebelum Pagi dari Freshly Nicky Yulo. Oke, nanti setelah ini kita balik untuk buka sesi kedua. Yang mau nanti bisa gabung-gabung lagi tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan silakan yang mau bergabung boleh. Ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Dari Kak Fabio Maitimo, sebentar ya ini. Oke.

0: Iya, Kak Fabio, mohon maaf nanti boleh ditelepon lagi di WhatsApp-nya. Nah, ini dia. Halo, Matawana Prampas, selamat malam. Halo, Kak Fabio, suaranya kedengeran?
1: Suara apa dengar?
0: Oke, siap. Kak Fabio, kabar bagaimana tuh, baik?
1: Sehat-sehat, baik kita. Itu juga
0: Siap.
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Malam
1: Oke.
0: ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Lagunya Roy Tuhumuri juga. Kalau mimpi Bale Bantal.
0: Kalau mimpi balai bantal, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke. Salam yang pertama buat Caca Ayu dan keluarganya di Masoi. Selamat malam. Ibertopi selalu. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga. Inamda, selamat malam Bung. Ibertopi selalu. Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam Om Deden. Selalu diberkati. Lalu ada Mama Marni dan Kakak Re di Pasok Transit juga selamat diberkati selalu. Ibu Popi di Skip. Dan juga Om Jeffrey Yahur juga keduanya selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayah di Talaki juga selamat malam Bung diberkati. Enca di Pentas juga selamat malam diberkati. Bung Stevi yang ada di Hatbes juga selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Talaki juga atau di Ternate selamat malam diberkati. Kakak Eva Wehaum juga selamat malam kakak diberkati. Lalu ada Kakak Inka Karang Panjang juga selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Mas Yono yang ada di mana tuh ya? Gipa ya. Selamat malam diberkati selalu. Ada juga siapa tuh ya? Oni di Kamal. Selamat malam diberkati selalu. Ada juga Natalia di Toli-Toli juga selamat malam diberkati. Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya. Selamat malam Ade diberkati. Fiona di Kupang juga selamat malam. Ibu Wika di Wonosobo juga Jawa Tengah selamat malam diberkati. Bunda El sama Nona Vika di Manado. Selamat malam. Selamat peristat. Diberkati selalu. Oke, terima kasih. Ita di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Di Pro 1 ada Kadea.
1: Oh iya, oke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke, ini Kak Fabio baru saja selesai. Yang lain boleh silakan yang mau gabung bisa di 0911311544 untuk lain telepon biasanya di WhatsApp juga boleh. Ya maaf ya tadi ada beberapa yang beta tolak soalnya masih ada yang telepon. Jadi yang bisa diangkat bersamaan. Oke. Ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, Matawana Perompas, selamat malam.
2: Halo, Matawana Perompas, selamat malam.
0: Selamat. Aida. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Wiga di Wonosobo.
0: Bu Wiga, maaf ya di WhatsApp-nya tadi minta tolak soalnya Kak Fabio telepon WhatsApp.
2: Iya. Jadi saya ini enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Saya
0: kabarnya gimana?
2: Semua. Kak Ita, saya booking ke sana ke sini mana yang bisa masuk.
0: Mantap banget. Bu Iga.
2: Iya.
0: Info cuaca dulu di Wonosobo cuacanya gimana? Baik. Hujan cerah?
2: Hujan.
0: Dari sama pagi, dong sama kayak di Ambon.
2: Ada matahari sama sekali.
0: Waduh.
2: Ini sudah reda tapi masih gerimis.
0: Oke deh, siap. Malam ini mau request lagu
2: hujan.
0: Apa? Ambon hujan nih Mbak Wiga dari pagi tadi sampai sekarang belum berhenti-berhenti juga ini. Kita pergi kerja pakai mantel.
2: Oh iya, jaga kesehatan Kak Ita.
0: Siap, terima kasih.
2: Sehat selalu ya, pulangnya juga hati-hati.
0: Siap, siap.
2: Requestnya tadi yang sudah gabung sama Abang yang itu minta Veronica siapa?
0: Abang Kris.
2: Abang Kris, saya minta jawabannya Veronica dari
0: apa tuh?
2: Clansteel. Jawaban Veronica dari Clansteel.
0: Judulnya apa tadi?
2: Jawaban Veronica.
0: Jawaban Veronica. Aduh, siapa sih Veronica ini ya? Dari siapa tadi? Mohon maaf, Mbak Wiga.
2: Dari Clam Steel.
0: Clam Steel.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Wiga ini, Mbak Wiga sambil salam-salam ya. Beta cari lagunya dulu ya.
2: Oke.
0: Oke, ini lagu baru soalnya ya.
2: Iya, betul. Yang lagi viral kan. Baru sebentar sudah meledak ya.
0: Betul.
2: Lagunya. Bagus. Oke, salam-salamnya buat tadi ada Bang Fabio, ada Bang Krispati ya.
0: Iya, betul.
2: Saya kasih jawaban Veronica. Terus buat Bang Deden, Kak Rere, Bu Marni, Mas Yono, dan semuanya saja selamat malam, selamat istirahat yang di Ambon dan sekitarnya. Ada?
0: Ada, Mbak Wiga. Jawaban Veronica, baik.
2: Iya,
0: Clam Steel ya, Clam Steel.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, siap Mbak Wiga.
2: Terima kasih, pulangnya hati-hati sayang.
0: Siap, terima kasih Mbak Wiga. Salam sehat. Malam. Oke, ini ya kalau kemarin ada Veronica, sekarang ada jawabannya Veronica. Wow, ini baru saya ngecek TikTok berapa jam aja udah ada yang terbaru ya. Padahal lagunya udah terbit 2 minggu yang lalu. Oke, nanti sama-sama kapan dengarkan. Siap yang lain yang mau request boleh di 0911 3115 di WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887. Matawana Perampas, selamat malam. Halo
3: Matawana Perampas, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam juga yang gaul. Ya Kak Riri, kabar bagaimana tuh?
3: Kabar baik tadi. Ini ada hujan nih.
0: Iya.
3: Kak Ica.
0: Iya, Kak Riri, kabar baik Tom?
3: Iya, baik Kaca.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
3: Yolanda, iya.
0: Yolanda, oke. Katong sandingkan Yolanda ini dengan Veronica. Dari siapa itu Kak Rere?
3: Saya tuh kakak carinya.
0: Oke
3: deh. Yolanda.
0: Oke, kita sambil cek lagunya dulu ya. Kak Rere mau salam-salam dulu boleh?
3: Iya, pertama salam buat Kak Ita, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wika di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Sani di Kairatu, Linda di Rumah Tiga, Bunda Marni di Pasar Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Bunda Natalia di Kewitoli, Bunda S di Sendano Pante, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunatin, ada Hika di Kanaan, ada Bang Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi di Hati Besar, ada Angki di Ahuru, ada Sari Hidayat di Tarake, ada Eva di Ternate, ada Eva di Wehaung juga. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Tuhan berkati. Buat Nang Gedis bareng Mama Desi di Kadewatan, ada Bang Abba di 600 Kain, Pak Junaidi di Kebun Cengke, ada Bapak Tony bareng Master Gasok di Tuni, Bung Jeffrey di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, Bung Deden di Kenyatenya, Adik Fabio di Sili, Kata Ancis di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, Adik Inta di Tarpan, Keluarga Sorobun juga di Tarpan, ada Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik bareng keluarga di Masohi, Kena Minabobar di Jerolo, Adik Fi di Kupang, Adik Fina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Pasu SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Perampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Kakak ada lagu?
0: Siap kakak, ini dari Excellent Voice ya.
3: Iya kakak.
0: Oke, danke iya. Kakak Rere, lagunya
3: buat
0: menyusul.
3: Kakak, selamat berduga, sampai bawa ke dapa lagi.
0: Sampai bawa ke dapa, dadah. Di sesi kedua ada tiga lagu pendengar dari Roy Tomuri dengan Balai Bantal, kemudian jawabannya Veronica, dan ada yang baru gabung tadi karirnya di Fasteng dengan requestannya Yolanda dari Excellent Voice. Oke, okay? Nanti setelah ini kita bukakan lagi sesi request di sesi ketiga, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Setelah yang tadi baru saja berlalu dengan balasan Veronica ya, requestan dari Kak Wiga tadi. Dan silakan yang lain boleh yang mau gabung di line telepon 0911311544. Dan untuk di line telepon WA ataupun WhatsAppnya di 0813-5624-5887. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp ya, kita bacakan dulu chatnya. Selamat malam kakak, request lagu dong kak, R&B Soul Seharga Mati dari Abri Full, titip salam buat Bebita ya kak. Oke, makasih. R&B Soul Seharga Mati, siap mengudara. Yang lain silakan, line telepon sudah kita buka di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung, Matawana Perompos, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, orang Talake kak ini?
1: Iya.
0: Tapi masih di Ternate?
1: Masih.
0: Siap, kakak Maria Sentosa, kabar bagaimana tuh?
1: Baik selalu, Nona At, Nona Ita.
0: Siap, mau request lagu apa malam ini?
1: Mau pergi jangan kembali.
0: Pergi jangan kembali. Dari siapa tuh?
1: Brian Clau.
0: Pergi jangan kembali dari Brian Clau.
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam ya. Silakan. Bisa sambil cari lagunya ya.
1: Iya, iya. Oke. Selamat malam kakak Rere, selamat tidur, selamat malam Mama Mari, Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, Karib Hidayat di Talake, selamat malam, Fabio, halo Fabio, selamat malam Fabio, Papa Deden di tengah-tengah. Bang Erik di Masohi, Bang Oni di Kamal, Mr. Gasot di Tuni, Bapak Tony di Tuni juga, Bapak Desi di Saparua, Nona Eca di Nona Eka di Benteng, selamat malam. Nona Anjes di Tanah Tinggi, selamat malam juga. Nona Fina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Pagi, ya Ita. Sudah ya.
0: Nona sudah Ita. Kakak? Mm-hmm.
1: Iya, soalnya udah lupa.
0: Oke, nanti kalau ingat baru di WhatsApp aja lagi mungkin. Ya. Iya, boleh.
1: Di WhatsApp aja, iya.
0: Oke, ya, siap.
1: Lagu ada kan?
0: Lagunya ada dari
1: Brian Clau.
0: Brian Clau. Pergi dan jangan kembali. Iya. Siap mengudara. Iya, danke kakak.
1: Iya, Ica, kalau sudah pergi jangan kembali ya.
0: Oh, kalau sudah pergi jangan kembali. Oke, siap. Berarti kalau Peter nanti semula balik ke Ambon. Sangat jasa kakak. Oke deh, siap. Kakak Dangke, requestannya menyusul. Okay. Dadah. Iya, ada orang Talake yang sekarang ada di Ternate. Requestannya dari Brian Clau dengan pergi dan jangan kembali. Oke, satu lagi boleh. Di 0911311544 ada yang sugabung. Matawana Perampas, selamat malam, halo.
2: Matawana Perampas, selamat malam, ada Ica.
0: Selamat malam, kakak Inka kah?
2: Iya.
0: Kakak Inka, kabar bagaimana tuh, baik?
2: Puji Tuhan, baik, adik-adik kabar baik.
0: Baik kakakku, malam adik. Ini mau request lagu apa, silakan.
2: Adik, ya, satu tetes air susu mama.
0: Satu tetes air susu mama, dari Dodi.
2: Iya adik.
0: Oke, siap mengudara, mau salam-salam. Iya, silakan kakak.
2: Iya, selamat malam buat adik yang lagi kerja. Ya, sih, tapi kalau pulang hati-hati di jalan sampai rumah, salam hormat buat keluarga. Buat keluarga ke semua, selamat malam dan berkati. Buat mata warna perampat di alam banyak masing-masing, selamat malam, salam kompak, hormati, berkati, Tuhan selalu. Buat kakadu di tengah-tengah, Eyin Liai, Fabi Wadi Suli, Bapak Aldo sama Bapak Ati di Saya Ratu. Edi Lim Orin di Wahitia, Endri Nogohen sama Aris di rumah tiga. Mama Marni di Pasir Tengah, Kakak Rere di Pasir, Mama Marni di Pasir Tengah, Kakak Rere di Pasir Tengah. Jovi di Lembah Aldo, Sekolah di Halong. Selamat malam Tuhan Yesus berkati. Buat Mbak Eva tadi yang baru saja, selamat malam Tuhan Yesus berkati. Eva di Wai Halong juga. Ada Syarif di Wai Talasi juga, selamat malam Tuhan Yesus berkati. Mama Ata di apa? Mama Kopi di Ski. Buat Bung Tony di Puncak Tuni sama Bester Gatot. Buat Bung Jeffrey di Ahuru. Om Koko sama Frans di Kesukusu, adik Theodora Baktisa. Bung Stacy di rumah tingkat, Bapak Agus di WSM. Selamat malam dan sekati buat adik Insya di Bentas. Bapak Minggu juga sama Open, selamat malam dan sekati. Buat Bunda Sarupi di Benteng sama Bunda Min di Alamatnya juga. Selamat malam dan sekati buat Bapak Mak sama Mama Yos di Sudah Mati. Selamat malam Tuhan Yesus berkati selalu. Buat siapa lagi? Buat Pak Kris Pati. Selamat malam Tuhan Yesus berkati buat Mbak Ria di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam diberkati Tuhan selalu. Buat Min sekeluarga di Sudah Mati. Buat Sarah di Batu Gajah. Selamat malam Tuhan Yesus berkati selalu. Pokoknya buat komuniti Mata Warna Pro Ampat yang namanya masing-masing. Selamat malam, salam kontak, hormat di berkati Tuhan selalu. Buat Uci Ancet di Tanah Tinggi sama Bung Ponce juga, selamat malam Tuhan berkati. Buat adik Ita, segitu aja adik.
0: Thank you kakakku, lagunya menyusul, dadong. Tiga lagu di malam hari ini, dari Abri Full dengan R&B Soul, Si Harga Mati, kemudian disusul itu Pergi dan Jangan Kembali dari Brian Clough, dan tadi yang baru lewat ada Kain Kedikarapan dengan requestannya Satu Tetes Air Susu Mama. Nanti setelah ini kalau misalnya masih ada kesempatan kita bukakan lagi sesi keempat, tapi kalau belum berarti sekian dulu ya. Kapan dengarkan dulu tiga lagu berikut ini dan tetap stay tune pastinya di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 menit menuju pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, dan saatnya Katong tutup mata warna perempat di malam hari ini, Bay Saudara. Dan kebanya yang stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua. Dan satu lagu menutup Katong kebersamaan di malam hari ini ada Mita Talhatu featuring Freshly Niko Yulo dengan Parcuma. Dan kibanya, dan nanti ketemu kedapat lagi di Matawana Pro 4 edisi berikutnya. Nanti setelah ini juga masih akan ada beberapa donci lawas yang akan kita putarkan. Sampai nanti ketemu menjemput pukul 23 lebih 55 menit. Jadi tetap stay tune dengan kita di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basdara. Sentrasa kata sudah dipukul 23 lebih 56 menit dan saatnya kita pamit undur diri. Dan kebanyakan ya para basdara semua yang sudah stay tune dengan kita dari pagi hingga malam hari ini, semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat. Dan beta pamit undur diri dari ruang dengar basdara. Salam sehat dan amato.

Bos Udara Gandong, dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesailah sudah katumpun tugas perbatalan Bos Udara di sepanjang hari ini. Rabu 6 Mei 2026. Katum berpisah dengan harapan bahwa kuda pelayan suami bersiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Bos Udara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Gandong semua dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon program Ampa, katoma akan batamang basudara dari sekarang hingga nanti malam. Di hari ini edisi hari Kamis 7 Mei 2026 melalui VFM 90,1 MHz. Basudara Gandong semua, selamat mengikuti ketompong acara, terimalah ketompong salam, sekali merdeka, tetap merdeka.

bisa hadir menemani dua saudara dan dong semua. Dong semua ada bikin apa? Subangun sudah mulai beraktivitas ya. Bersiap-siap untuk memulai aktivitas pagi ini. Katong berharap bah saudara semua bisa mempersiapkan dengan baik pagi ini, bangun dengan sehat walafiat dan juga bersemangat. Iya, bah saudara gandong, sambil bah saudara bersiap-siap untuk aktivitas hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026, katong batamang bah saudara deng donci-donci dan juga pastinya acara membuka pagi hari ini yaitu program acara Kanjoli Pagi. Seperti biasa, pagi ini Kanjoli Pagi merupakan lagu-lagu rohani buat bah saudara gandong semua. Semoga bah saudara gandong terhibur dengan kehadiran katong di Pro 4 dimanapun berada.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, ketompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Selamat pagi buat saudara semua. Selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjuli Pagi. Acara ini yang bikin Akang tuh Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini Akang pun judul Bikin Baik Itu Yang Tuhan Mau. Ding Bita Serli Kayadu. Buat saudara semua, hari ini ketong mau baca dan dengar Tuhan pung ajaran dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Mari ketong sembahyang kamuka dulu, baru ketong baca dan dengar Tuhan pung ajaran. Mari ketong satu hati lah ketong sembahyang. Ketong datang par Tuhan Yesus sekarang nih. Ketong angka hati lah bilang syukur par Tuhan Yesus pung baik dalam ketong pung hidup sampai oras nih. Dan kebanyak sujaga ketong, kasih ketong Tuhan pung berkat deng seng pernah kas tinggal ketong bajalang sendiri. Ketong kasih ketong pung hati deng hidup par Tuhan jua, tagal ketong sadar ketong ni Tuhan pung milik. Kasih Tuhan pung kuasa par ketong jua, tagal sekarang ni ketong mau baca deng dengar Tuhan pung ajaran dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan pung roh pimpin katong biar katong bisa mengerti dan bikin Tuhan pung ajaran ni dalam katong pung hidup sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus katong sembahyang per katong pung Bapa di sorga. Amin. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Sayang kamong pung musuh. Yesus bilang lai kata, kamong su dengar perintah kata, sayang orang lain lah binci kamong pung musuh. Mar dengar beta bilang par kamong, kamong mesti sayang kamong pung musuh deng sombayang par orang-orang yang siksa kamong. Deng begitu, kamong jadi kamong pung bapa di sorga pung anana tagal kamong pung kalakuan sama deng antua pung. Barang, antua bikin matahari naik par orang jahat deng orang baik. Antua jua kasih turun ujang par orang yang bikin apa yang batu dan orang yang sing bikin apa yang batu. Jadi kalau kamong cuma sayang orang yang sayang kamong,

jang harap Allah nanti balas apa yang kamu ongso biking tu. Barang tukang tagi pajak, biar kata dong jahat, dong jua sayang orang yang sayang dong. Kalau kamu cuma kasih suara kemumpung saudara-saudara, akang seng ada beda deng apa yang orang lain bikin. Barang, orang yang seng percaya Allah jua bikin macam begitu lai. Tagal itu, kamu mesti batul-batul bikin apa yang baik deng seng kurang apa-apa, sama deng kemumpung Bapa di sorga jua selalu bikin apa yang baik deng seng kurang apa-apa. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, hari ini ketong baca Tuhan pung ajaran dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ketong mesti jujur, Tuhan pung ajaran nih kalau ketong baca deng dengar akang waktu ketong ada bayi-bayi, akang rasa biasa sa. Mar kalau ketong baca akang waktu ketong pung hati ada sakit, waktu orang yang ketong percaya tikang ketong dari balakang, waktu orang bikin hal jahat par kasih jatuh katong, Tuhan pung ajaran ni rasa paling berat par bikin akang. Akang bikin katong pung hati rasa tapukul. Lamang kali ada yang bilang, ampung jua Tuhan, mar katong mesti bikin baik par orang yang su bikin jahat beta deng beta pung keluarga. Oh, tunggu dulu. Dari sini, ketong mesti mengaku jujur kalau memangnya bikin bayi itu akan seng gampang. Apalagi bikin bayi par orang-orang yang seng suka ketong, orang-orang yang jadi ketong pun musuh. Mas saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, lewat ajaran dari Matius 5 ayat 43 sampai 48 nih, ketong bisa belajar tiga hal penting par ketong pun hidup. Pertama, sayang orang yang sayang ketong itu biasa. Tuhan Yesus bilang, kalau ketong cuma sayang orang yang sayang ketong, ketong sing ada beda deng orang yang sing kenal Tuhan. Tagal orang jahat jua bisa sayang dong pun tamangkil. Kalau ketong cuma bicara deng orang yang baik deng ketong, itu hal biasa. Sing ada yang bagus di situ. Mar, kadang-kadang ketong lebih suka sayang orang yang sayang ketong, bicara deng orang yang bicara deng ketong, baik deng orang yang baik deng ketong. Ketong pikir apa yang ketong bikin tu akang su batul. Memang akang batul, mar itu biasa sa. Tuhan Yesus mau ketong bikin lebih dari itu. Tagal antua jua bikin begitu lai. Beta mesti mengaku kalau bikin Tuhan pung ajaran ni akang sing gampang pas sekali. Dalam hati, ketong memang mau bikin apa yang betul. Mar ketong sing kuat par bikin akang. Matius 26 ayat 41. Tagal itu, ketong mesti datang par Tuhan Yesus minta tolong dari antua jua. Inga bae-bae, siapa saja yang minta tolong dari antua, antua nanti tolong. Mar dia seng boleh bimbang sadiki lai. Siapa yang bimbang, dia tu macang deng gelombang di lautan yang angin tiup ke sana kemari. Orang yang bimbang tu, dia pung hati tak bagi dua. Dia seng tahu mau bikin mana yang betul. Tagal itu, jang harap kalau dia nanti dapat apa-apa dari Tuhan. Kedua, sayang orang yang seng sayang ketong, itu Tuhan Yesus pung mau. Di ayat 1, Tuhan Yesus kasih unju dunia pung ajaran. Sayang orang lain, lah binci kamong pung musuh. Mar Tuhan Yesus ajar ketong, antua pung ajaran yang seng sama deng dunia pung ajaran. Tuhan Yesus bilang, sayang ketong pung musuh deng sombayang par orang-orang yang siksa ketong. Sayang musuh tu akan pung arti bikin baik saja, sem boleh binci dong. Ajaran ni bukan kasih untung ka berkat par satu orang sa, mar par dua orang. Yang satu tu par ketong pung musuh, yang kedua tu par ketong pung diri sendiri. Kalau ketong binci orang yang binci ketong sing ada beda dari dong.
Waktu ketong benci orang yang benci ketong, ketong ada gali lubang par diri sendiri. Benci tu bisa bikin ketong jatuh dalam dosa. Tagal ketong bisa bikin apa-apa saja yang ketong pun mau. Tuhan Yesus yang mau ketong hidup begitu. Tagal ketong ni antua pun anana yang mesti bikin apa yang antua su ajar par ketong. Kalau ketong sayang deng bikin hal yang baik par orang yang seng suka ketong, lama-lama juga nanti dia sadar lah angkat tobat. Dia pasti berubah jadi orang baik. Kalau dia berubah ikut Tuhan pun mau, maka Tuhan Yesus pun hati paling senang. Tagal ketong su bantu satu orang selamat dari dia pun salah deng dosa. Deng begitu, ketong pun hidup ni akan paling damai. Kita percaya, tong semua mau hidup damai dengan semua orang. Kalau ketong hidup damai dengan semua orang, Tuhan pun berkat tu jadi ketong pun milik. Ketiga, sombayang par orang-orang yang bikin jahat par ketong. Tuhan Yesus juga kasih pasang par ketong mesti sombayang par orang-orang yang siksa ketong. Siksa tu akan pun arti bikin susah ketong, bikin jahat par ketong, kasih gagal ketompung usaha ka, ketompung rencana. Antos suruh ketong mesti sombayang par orang-orang itu. Mar sombayang apa? Sombayang biar dong dapat hukum dari Tuhan? Sombayang biar dong dapat celaka? Sombayang biar dong sing berhasil ka, sing bahagia dalam dong pung hidup? Sombayang biar dong dapat malu? Bukan. Bukan sombayang begitu. Sombayang biar dong sadar dari dong pung salah, lah dong jua mau kasih betul dong pung hidup. Dong jadi orang yang bisa bikin apa yang Tuhan mau. Ingatang baik-baik, Tuhan seng akan jawab ketong pung sombayang, kalau ketong sombayang minta orang celaka atau minta Tuhan hukum dong. Roma 12 ayat 19, jang balas orang yang bikin jahat ke apa-apa yang seng baik par kemong. Kasih biar Allah yang nanti hukum dong. Barang dalam antua pung tulisan ada bilang kata beta yang pung hak parbalas. Jadi mari sombayang terus. Sombayang tu penting per ketong pung hidup. Waktu ketong sombayang, ketong dapat Tuhan pung kuasa par bikin hal baik ikut Tuhan pung mau. Belajar sayang semua orang. Semua yang sayang ketong dan semua yang seng suka ketong. Jaga hati baik-baik dan jaga jalan biar bajalan ikut Tuhan pun mau. Tuhan Yesus kasih berkat barba saudara dan beta hari ini sampai terus-terus. Amin.

mari katong sombayang. Katong mau bilang dangke banyak for Tuhan Yesus pumbai dalam katong pung hidup sampai sekarang ni. Katong jujur mengaku kalau Tuhan Yesus yang ada sama-sama dengan katong, katong pasti binasa. Tuhan ampong katong jua kalau katong ada bikin apa-apa satu yang salah. Rubah katong pung hidup biar bisa ikut Tuhan pung mau. Kagal katong percaya kalau katong ikut Tuhan pung mau, Tuhan pung hati paling senang, dan Tuhan jua pasti kasih Tuhan pung berkat par katong semua. Katong sombayang minta Tuhan ada tarus-tarus deng katong jua. Jangan kasih tinggal katong bajalang sendiri. Dalam hidup ni, tong semua jua rasa susah deng setengah mati. Ada yang mungkin sampai oras ni masih tarus menangis, tagal hidup puno deng masalah, laseng tahu mau bikin apa lai. Ada jua yang mungkin tinggal kongbar sungut, marah sepanjang hari, tagal beban hidup sing abis-abis. Mangkali jua ada yang su ilang harap, tagal sakit sing bayi-bayi. Ada jua yang mangkali bataria Tuhan pung nama, minta tolong lai. Tuhan Yesus sih, tolong katong semua jua. Masing-masing deng dong pung beban deng masalah hidup. Kasih dong kuat biar dong bisa mampu kasih selesai dong pu masalah deng taruh harap cuma for Tuhan Yesus. Tolong katong semua jua biar katong selalu percaya cuma par Tuhan Yesus sing ada yang lain. Tuhan Yesus sih, mari dengar katong pung sombayang jua par Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang subikin acarakan joli pagi ini. Tuhan pakai dong biar Tuhan Yesus terus-terus dapat puji. Lewat Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, semua orang tahu Tuhan pung ajaran yang dong mesti bikin akan dalam hidup sabang hari. Semua orang yang sukarja dong nanti dapat Tuhan pung berkat dan Tuhan pung damai ada sama-sama deng dong terus-terus. Begitu juga Tuhan pung berkat dan Tuhan pung damai ada sama-sama deng semua orang yang kerja di RRI Amboni. Tuhan kenal dong satu-satu deng dong pung nama masing-masing. Jaga dan pimpin dong pung hidup jua, biar semua yang dong bikin akan dalam dong pung kerja sabang hari, bikin Tuhan pung hati sanang deng banyak orang puji somba Tuhan. Kasih dong umur panjang, damai di dong pung hati, deng jaga dong selalu jua Tuhan Yesus. Katon jua mau sombayang for semua orang yang sudengar Tuhan pung ajaran lewat acara kanjoli pagi ini. Tuhan kasih tolong dong jua semua biar bisa mengerti Tuhan pung ajaran lah dong bisa bikin akan dalam dong pung hidup sabang hari. Bantu dong jua Tuhan Yesus deng Tuhan pung kuasa biar dong bisa sayang semua orang termasuk orang-orang yang sing suka dong, orang-orang yang selalu bikin jahat for dong. Orang-orang yang sing mau lihat dong berhasil dalam dong pung kerja, dalam dong pung sekolah, deng dong pung rumah tangga. Ajar ketong semua par bisa sayang orang lain, deng ketong sayang ketong pung diri, lah ketong jua mau sombayang par dong biar dong hidup jadi baik ikut Tuhan pung mau. Ketong jua minta ampong kalau tagal ketong pung bicara, ketong pung sikap bikin orang lain menangis kamala. Tuhan ampong katong jua lah, tolong katong jua biar katong bisa ubah katong pung kalakuan ikut Tuhan Yesus pung mau. Tong satu hati mau sombayang for katong pung pemerintah kota Ambon, pemerintah provinsi Maluku, dan pemerintah pusat. Dong tu jua Tuhan pung utusan, kasih Tuhan pung berkat, kasih Tuhan pung kuat, kasih dong umur panjang. Tolong dong biar dong bisa pimpin kota ni, provinsi ni, deng negara ni, deng baik. Biar katong semua dapat berkat dari Tuhan lain. Bantu dong jua Tuhan waktu dong mesti bikin keputusan, biar keputusan tu ikut Tuhan pung mau. Jangan kasih biar katong pung pemerintah kerja sendiri ikut dong pung mau. Mar Tuhan yang pimpin dong jua deng dong pung keluarga masing-masing. Tuhan tolong katong jua biar katong bisa dengar-dengaran pemerintah, katong bisa bikin semua yang pemerintah su atur deng baik. Dan kebanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus katong sombayang. Amin. Pesudara semua, katong su ada di ujung acara ni. Mari siap hati jua for tarima Tuhan pung berkat. Tuhan kasih berkat deng jaga basudara dong semua. Tuhan kasih unjuk antopung hati baye deng berkat besar par basudara dong semua.
Tuhan sayang dan kasih damai parbasudara dong semua. Amin.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan ku waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

0: Dan kebanyakan Mbak Saudara, sekarang sudah jam 6 tepat. Mbak Saudara, terima kasih Dangke, sama-sama dengan Ketum dari hampir siang tadi. Sudah satu jam Ketum menemani Mbak Saudara, masih akan lanjut lagi dengan program-program acara selanjutnya. Itu tadi kan Juli pagi sudah Ketum hadirkan untuk Mbak Saudara. Lagu-lagu rohani sudah hadir menemani Mbak Saudara, umat Nasrani dimanapun berada. Mbak Saudara masih bersama dengan Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Baik saudara, aksi bunuh diri di kawasan Jembatan Merah Putih JMP Kota Ambon kian memprihatinkan. Dalam 5 bulan terakhir, tercatat hampir 10 kasus percobaan bunuh diri terjadi di jembatan yang menjadi ikon Kota Ambon. Terbaru pada Rabu siang, aparat keamanan bersama warga kembali berhasil menggagalkan upaya bunuh diri yang dilakukan seorang wanita Parubaya. Peristiwa ini menambah daftar panjang kejadian serupa yang terus berulang di lokasi tersebut. Warga pun mendesak pemerintah dan pengelola JMP, yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional, untuk segera mengambil langkah konkret dengan memasang pagar pengaman di sepanjang jembatan. Ami, warga Poka, menilai pemasangan pagar pengaman menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, langkah tersebut dapat secara signifikan mengurangi potensi aksi nekat di lokasi tersebut. Pendapat serupa disampaikan Harun Eli, warga Tantui. Ia menilai JMP kini telah menjadi lokasi yang kerap digunakan untuk percobaan bunuh diri. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus bunuh diri di JMP. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, terutama dalam lingkungan keluarga. Menurutnya, Jembatan Merah Putih dibangun sebagai infrastruktur vital yang menghubungkan Desa Hatiwe Kecil di Kecamatan Sirimau dengan Desa Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon. Jembatan ini seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan justru dikaitkan dengan peristiwa tragis. Ia juga mengingatkan potensi munculnya fenomena peniruan jika kasus-kasus tersebut terus terjadi tanpa penanganan yang komprehensif. Antua bilang juga, seketat apapun pengawasan, kalau niat itu ada, sulit dihindari. Tidak mungkin jembatan ini dijaga 24 jam penuh, karena itu peran keluarga sangatlah penting untuk saling mengingatkan dan memperhatikan kondisi satu sama lain. Pemerintah kota diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif, baik melalui peningkatan pengamanan fisik di kawasan JMP maupun penguatan edukasi kesehatan mental di tengah masyarakat.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, kami mau kasih tahu informasi buat Mbak Saudara tentang makanan fermentasi nih, Mbak Saudara. Ya, jadi fermentasi bukan sekadar proses pengolahan makanan biasa. Di balik rasa akan perasa asam, akan pula rasa aroma yang khas hingga tekstur unik ya. Ada tersimpan manfaat yang besar sebenarnya dalam fermentasi bagi kesehatan tubuh yang sekarang ini semakin banyak diteliti dan dibuktikan secara ilmiah. Mbak Saudara, kalau kita baca di sini dilansir dari Alodokter, fermentasi merupakan proses pengolahan makanan dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi yang mampu mengubah akan punya kandungan dalam bahan makanan itu ya menjadi bentuk baru, baik dari segi rasa, tekstur maupun nilai gizinya. Jadi proses ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, Mbak Saudara. Nah, awalnya itu untuk memperpanjang masa simpan makanan. Tapi, Mbak Saudara, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata fermentasi ini justru dikenal mampu meningkatkan kualitas nutrisi sekaligus memberikan efek positif bagi kesehatan. Nah, salah satu keunggulan utama dari makanan fermentasi adalah kandungan probiotiknya. Nah, Mbak Saudara, tahu seng, kalau probiotik itu merupakan bakteri yang baik yang akan punya peran tuh penting sekali dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran pencernaan. Dalam jumlah bakteri baik yang cukup, maka ketumpung badang ini, ketumpung tubuh ini dapat lebih efektif melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Akan sing sampai di situ saja, makanan hasil fermentasi ini akan juga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi di dalam ketumpung tubuh. Jadi, Mbak Saudara, proses fermentasi akan itu menghasilkan berbagai zat penting seperti asam laktat dan vitamin B kompleks yang berperan dalam menjaga ketumpung fungsi tubuh tetap optimal. Begitu, Mbak Saudara. Jadi, Mbak Saudara masih bersama dengan Katong di Pro Ampa pagi ini. Katong mau kasih suara Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katong. Selamat pagi. Selamat baku dapa lain dengan Beta. Iya, dari tadi Beta belum kasih kenal, tapi mungkin ada sebagian Mbak Saudara yang sudah tahu. Iya, selamat pagi dengan Lisa di sini. Mbak Saudara, selamat beraktivitas pagi ini. Salam hangat ya, pagi-pagi dingin sekali. Apalagi buat Mbak Saudara yang dari tadi pagi subangun hampir siang, pasti aduh rasa dingin pas sekali. Mau mandi aduh dingin pas sekali. Tapi harus mandi supaya bikin gas kaget tubuh nih, lalu supaya mengantuk-mengantuk lari persetan. Iya, kata masih dengar donci-donci di Pro Ampa, Mbak Saudara. Selamat menikmati.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Sahabat saudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Yeah, dan kibanya Mas Sudara, kata masih di Pro 4 sampai sekarang ini. Dan Mas Sudara masih dengan penyiar Lisa di sini. Selamat pagi for Mas Sudara yang, aduh ini pagi-pagi nih lo sudah sibuk semua. Su Papa Ripi mau antar anak-anak di sekolah ya. Selamat beraktivitas pagi ini, selamat bersibuk-sibuk juga buat Mas Sudara gandong semua. Dan buat Mas Sudara yang juga mungkin juga siap-siap untuk pi berangkat. Berangkat kemana? Berangkat kerja. Berangkat kerja. Tapi siapa Pak? Ada yang mau pi berangkat kemana kah? Kemana kah? Begitu. Selamat pagi for Bapak Saudara. Ingatan, kadang-kadang kalau ketong Papa Ripi, pasti ada saja yang ketong lupa. Jadi entah itu mau pi berangkat kemana, mau pi berangkat kerja, mau pi kerja atau pi mana pun, jangan Papa Ripi. Ingatan sekali, paling bagus tuh dari malam tuh ketong sudah bikin list. Kira-kira apa tuh yang besok yang ketong harus bikin? Terus kalau pi kantor ketong mau bawa apa? Kalau pi sekolah ketong mau bawa apa besok? Ada tugas apa besok? Kira-kira begitu Mas Saudara. Jadi memang paling bagus tuh kalau dari malam tuh ketong sudah bikin list par akang supaya ketong gak siap akan sekali dari malam. Paling bagus tuh kalau begitu. Jadi sudah siap akan sekali dari malam. Jadi pas pagi nih ketong bangun biarpun Papa Ripi mungkin bangun agak sedikit terlambat, tapi ketong sudah tahu begitu apa yang mau ketong bawa. Jadi karena memang sudah ada di list, jadi ketong tinggal lihat, ketong tinggal ambil, tinggal apa yang mau ketong persiapkan. Jadi ketong pasti sih dijamin, itu dijamin 100% ketong sih akan lupa ya, ketong yang akan lupa. Jadi begitu Bapak Saudara yang Papa Ripi ingatan pas sekali, yang penting tuh yang mesti dibawa, yang sampai lupa. Karena lumayan kalau Bapak Saudara per rumah jauh kira-kira 5 km, aduh repot juga Bapak Saudara ya. Kalau mangkali barang ya 5-500 meter bolehlah, bisa lah ya. Ya tinggal berjalan kaki mangkali bisa juga, atau ya kalau pakai motor ya bisa juga sih. Kalau berjalan kaki mangkali ya arah-arah jarak kira-kira 100 meter 200 meter bisa lah ya Bapak Saudara. Iya, selamat sarapan pagi for Bapak Saudara ya. Mungkin katong bisa pilih apalagi yang umur-umur 40 tahun ke atas. Ingat nang pas kali makan sarapan pagi tuh ya, minum teh pagi tuh yang sehat-sehat juga ya toh. Kadang-kadang ketong lupa kalau ketong pun umur nih sekian begitu. Kita sih usah sebut nama lah, kita sih nggak usah sebut angka lah. Iya, jadi begitu Pak Saudara. Nanti ketong balik lagi dengan informasi yang terkini. Sabantar di jam 7 ada kabar hari ini, tepat di jam 7, jam mana-mana Pak Saudara. Masih di ketong di Pro 4, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai sambangi langsung kamar hunian warga binaan melalui program perawatan keliling Perling Rabu 6 April 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk deteksi dini keluhan kesehatan sekaligus pastikan kondisi warga binaan tetap terpantau. Kami ralat Rabu 6 Mei 2026. Petugas medis Fitri Rianti menjelaskan bahwa Perling menjadi langkah jemput bola bagi warga binaan yang tidak sempat atau enggan datang ke klinik. Melalui pemeriksaan langsung di blok hunian, petugas dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan secara menyeluruh sekaligus memberikan konsultasi medis di tempat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mencegah potensi penyakit berkembang lebih serius.

Baik, saudara dari Somlaki, sebagai bentuk empati dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Luturmas memimpin kegiatan cooling system. Kegiatan ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga korban musibah kebakaran di Desa Tutu Kembong, Kecamatan Nirunmas pada Kamis 30 April 2026. Kedatangan Polsek beserta jajaran dilakukan untuk meninjau langsung kondisi rumah serta keluarga korban Neles Laritmas yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran beberapa hari lalu. Dalam momen penuh kehangatan tersebut, Kapolsek memberikan penguatan moral agar keluarga korban tetap tegar dan memiliki semangat untuk bangkit kembali. Anto juga memberikan bantuan secara langsung kepada keluarga korban. Bantuan lain berupa kebutuhan pokok seperti beras, SPHP 5 kilo, dan satu karton mie instan. Anto juga kasih amplop sebagai bentuk bantuan dana tunai untuk meringankan beban keluarga korban yang mengalami musibah. Menerima kunjungan dan bantuan, keluarga korban menyampaikan apresiasi dan rasa syukur, serta mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kepedulian yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kepulauan Tanimbar melalui Kepolisian Sektor Nirunmas. Kegiatan ini sebagai salah satu bagian dari program cooling system Polri untuk dapat mempererat silaturahmi sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap kondusif.

Sabar dulu, Mbak Saudara. Katong break sebentar. Beta ada mau kasih informasi. Beta rasa ini paling penting sekali dan perlu beta informasikan for Mbak Saudara. Supaya Mbak Saudara yang khususnya buat yang biasa di laut, yang katong punya bapak-bapak nelayan dong. Pokoknya yang ada pekerjaan yang ada berhubungan dengan laut, katong mau kasih tahu informasi nih Mbak Saudara dari BMKG. Nah, ini peringatan dini cuaca wilayah Maluku. Kalau misalnya tadi pagi dong saya sempat dengar Pro 1 di info cuaca. Nah, ini katong mau kasih tahu for Mbak Saudara semua. Ini update peringatan dini cuaca wilayah Maluku tanggal 6 bulan Mei 2026. Kemarin sore ya Mbak Saudara di jam 18.31 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai kilat dan petir dan juga angin Mbak Saudara. Kemudian Mbak Saudara ada angin kencang juga ya di Kabupaten Maluku Tengah, Amahei, Teon, Nila, Serua. Yang pasti buat Mbak Saudara, jaga-jaga saja angin kencang begitu ya. Dan kalau itu terjadi di Kamareng, nah tidak menutup kemungkinan juga, namanya juga ramalan ya, bisa saja iya, bisa saja terjadi. Tapi yang pasti buat Mbak Saudara semua, tetap berjaga-jaga untuk masalah cuaca ya, info cuaca. Untuk tetap berjaga-jaga, apalagi untuk Mbak Saudara yang itu tadi yang beta bilang, yang pekerjaannya berhubungan dengan laut seperti itu Mbak Saudara. Jadi ya, yang pasti bahwa Mbak Saudara harus tetap bersiap-siaga, yang punya atau punya rencana perjalanan jauh mungkin dengan kapal feri ataupun kapal ya, itu juga harus berjaga-jaga. Umumnya hari ini cuaca tuh berawan, potensi hujan ringan hingga sedang ada di beberapa wilayah begitu Mbak Saudara. Suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban tinggi antara 68 sampai 100%. Jadi khusus untuk di Maluku Tengah itu berawan juga sama cuaca, suhunya juga yang beda-beda jauh, hanya beti-beti saja begitu, beda tipis begitu Mbak Saudara. Jadi kayaknya belum ada peringatan yang cukup signifikan, tapi jaga-jaga saja karena hari ini bisa saja cuacanya cerah, bisa saja ya begitulah. Seperti informasi BMKG beberapa waktu lalu bahwa cuaca berubah-berubah signifikan, kadang panas, kadang hujan, bisa berubah tiba-tiba. Jadi seperti itu Mbak Saudara, informasi cuaca untuk Mbak Saudara semua.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sahabat saudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jangan Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jangan Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jangan Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Mas Saudara. Ini ada informasi lagi nih, tahapan pencalonan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Maluku masa bakti 2026-2030 resmi berakhir. Jadi akan penghasil verifikasi menetapkan bahwa Maya Baby Rampen Lewerisa sebagai satu-satunya bakal calon yang lolos verifikasi berkas. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP Ivan Desikaya mengatakan bahwa penetapan tersebut diputuskan melalui rapat pleno verifikasi akhir berkas pendaftaran yang dituangkan dalam berita acara resmi. Jadi, Bung Ivan bilang kemarin TPP telah menggelar rapat pleno untuk verifikasi akhir berkas. Dan hasilnya Ibu Maya Baby Rampen dinyatakan lolos berdasarkan kelengkapan berkas dan dukungan sesuai dengan ketentuan. Istri Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa melaju sebagai calon tunggal setelah berhasil mengantongi dukungan mayoritas dan tercatat sebanyak 15 induk organisasi olahraga atau inorga tingkat provinsi dan KORMI Kota Ambon memberikan mandat resmi. Adapun 15 inorga yang memberikan dukungan antara lain kategori olahraga tantangan dan tradisional, Asta Indonesia dan Asmutri. Kemudian kategori olahraga kesehatan dan kebugaran, YJI, ASKI, KLPI, STI dan PORSI. Lalu olahraga kategori olahraga petualangan dan tantangan, ITF. Kategori olahraga seni, budaya, FOKBI, YOSKI, ULD dan ISDME. Kemudian ada juga kategori permainan Persejasi, Persochi dan Perbosi. Nah, jadi Saudara, proses penjaringan ini telah melewati rangkaian jadwal yang ketat, dimulai dari pendaftaran dan pengembalian berkas pada 27 hingga 30 April 2026 hingga tahap verifikasi dan perbaikan berkas pada awal Mei. Dan akan penghasil akhir dari verifikasi TPP ini selanjutnya akan dilaporkan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Musprov 2 KORMI Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada nanti pertengahan Mei 2026. Jadi begitu Pak Saudara. Dan kebanyakan buat Pak Saudara yang masih bersama nih Katong, nih akan pun cuaca pagi ini mulai-mulai juga nih mulai-mulai cerah sadiki juga Pak Saudara. Semoga dong semua tambah semangat saja di cuaca pagi ini. Ya. Mesti minum air dulu. Iya, jadi buat Pak Saudara yang baru bangun jangan lupa minum air dulu supaya sehat katanya begitu Pak Saudara. Jadi sekarang sudah hampir jam 8, tinggal 13 menit lagi jam 8 pagi. Selamat menikmati Donci Donci di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peluncuran sistem eksekutif dashboard yang mengintegrasikan data seluruh provinsi hingga kabupaten kota pada 25 Mei 2026 mendatang. Kepastian ini mengemuka setelah Dinas Kominfo Provinsi Maluku melakukan koordinasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendagri di Jakarta Rabu 6 Mei 2026. Sistem ini dirancang untuk mempercepat respon pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan publik secara real time. Kepala Pusdatin Kemendagri Muhammad Faliandra memberikan apresiasi atas keseriusan Pemprov Maluku dalam mengelola data daerah secara digital. Ia meyakini kehadiran eksekutif dashboard ini akan mempermudah pemantauan dinamika pembangunan di Maluku melalui satu pintu data yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memusatkan seluruh informasi daerah dalam satu portal rujukan nasional. Sementara itu, Kadis Kominfo Maluku Titus Renwarin mengungkapkan sistem ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyajikannya secara visual untuk memudahkan analisis. Dengan adanya dashboard ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan 11 kabupaten kota di Maluku diyakini akan menjadi jauh lebih solid. Transparansi dan akuntabilitas data menjadi poin utama yang ditonjolkan dalam pengembangan sistem baru ini. Target peluncuran pada 25 Mei 2026 menjadi fokus utama tim teknis Kominfo Maluku dan Pusdatin Kemendagri dalam beberapa pekan ke depan. Informasi lainnya dapat Anda simak, Mas Saudara, di rri.co.id.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
2: Koma 1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Antong masih ada di sini, Forba Saudara semua. Selamat pagi, Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katong. Makali dong baru pulang olahraga. Selamat pagi juga buat adik-adik yang sekarang ada di studio. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Ibu. Ibu siapa namanya? Kemarin tuh namanya ada Dina sama
1: Ruth, Ibu.
0: Ruth. Ruth, oke. Okay.

0: tanya dulu, biasa aktivitas pagi-pagi begini Mbak Sudara di rumah, mungkin ya biasalah bangun pagi, duduk-duduk sadiki dulu, biasa begitu dok?
1: Iya kakak.
0: Terus apa namanya, olahraga barangkali. Ah kalau dua-dua ini biasa bangun pagi tuh bikin apa? Bangun pagi aktivitas pertama tuh apa dulu? Biasanya apa kira-kira? Ini katanya mau samakan yang apa Demba Sudara di rumah, siapa tahu dorang mungkin ada aktivitas lain yang dong bikin, atau mungkin Mbak Sudara yang di rumah mungkin langsung aktivitas langsung kerja begitu. Macam-macam ya, orang punya aktivitas beda-beda pasti sesuai dengan dong punya bidang masing-masing.
1: Iya.
0: Nah, kalau adik dua ini biasanya apa? Kan dong sekolah nih.
1: Iya, Kak.
0: Nah, biasa kalau sekolah tuh aktivitas awalnya apa dulu?
1: Bangun pagi langsung mandi, Kakak.
0: Oh, langsung mandi ya.
1: Iya. Kalau macam libur baru menyimpang rumah.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau menyimpang rumah hanya pas libur. Berarti setiap hari yang menyimpang dong.
1: Iya, sing dapalai karena bangun.
0: Sing dapalai. Oh iya. Tapi kalau biasa pulang-pulang sekolah begitu masih ada waktu para menyimpang nggak sih?
1: Masih ada.
0: Jadi iya. Biasa nanti pas pulang sekolah begitu baru
1: menyimpang.
0: Iya, menyimpang yang mungkin sentra lalu ini juga tuh ya.
1: Iya. Kakak.
0: Yang penting bersih-bersih lah begitulah. Nah kalau Dina bagaimana Dina? Dina nih malu-malu Dina. Kurang lebih sama?
2: Iya, sama saya, Ibu.
0: Sama. Iya. Jadi bangun pagi langsung mandi, langsung ke sekolah.
2: Iya, Kakak.
0: Kalau pulang sekolah tuh biasanya apa?
1: Paling cuci piring sisa-sisa yang belum
0: cuci. Kayak begitu-begitu ya. Kayaknya rata-rata aktivitas anak sekolah sama, hampir mirip-mirip semua ya.
2: Iya, Kakak. Iya,
0: mungkin bedanya ada yang mungkin duduk-duduk dulu ya. Bedanya di urutan-urutannya saja iya, toh. Nah, ada yang mungkin langsung menyimpang ke muka, ada yang mungkin main-main HP dulu. Tunggu dapat bateria baru. Tunggu dapat bateria baru. Baru laksanakan. Ya, jadi begitu Pak Saudara di rumah juga bagaimana aktivitas pagi ini? Biasa kalau pagi-pagi dong datang dari dong lokasi di Batu Gajah. Kalau pas lewat begitu ada yang olahraga ke sih?
2: Ada Kakak.
0: Ada ya? Hmm. Ada yang lari pagi, jalan pagi begitu ya.
2: Iya, Kakak.
0: Tapi menurut dorang don dua nih, Ruth dan Dina, kalau menurut kamu dua olahraga pagi di jalanan begini bagaimana? Lebih aman di mana? Lebih aman dan lebih nyaman di mana? Di lapangan kah atau di jalan raya? Lebih yang seperti yang kamu lihat adalah kan orang biasa lewat-lewat, jalan pagi, lari pagi begitu. Menurut kamu dua bagaimana? Amannya dan nyamannya?
1: Lebih bagus di lapangan sekarang.
0: Lebih bagus di lapangan.
1: Iya, karena pagi hari kan kendaraan banyak tuh Kakak. Takutnya jangan sampai rame jadi dong sering dapat lari baik-baik.
0: Nah kalau Dina bagaimana? Dina harus bicara ini. Dina diam-diam saja.
2: Kalau menurut beta Kakak di lapangan naik.
0: Di lapangan naik. Alasannya?
2: Alasannya lebih bebas begitu Kakak.
0: Oh lebih bebas. Bebas-bebas berekspresi. Lebih bebas olahraga mau apakah begitu ya? Betul sekali. Beta juga setuju karena pertama kata olahraga di jalanan kurang aman dalam arti kata bahwa kadang-kadang ketong jangankan yang jalan kaki, yang naik motor yang hati-hati saja masih bisa dapat tabrak, apalagi ketong yang ada jalan baik-baik gitu. Terus yang kedua sudah polusi ya, jadi menghirup udara yang sudah pastinya sudah terkontaminasi dengan istilahnya udara sukotor begitu dong. Nah, Tapi kalau misalnya katong di lapangan kan lebih aman, lebih nyaman, lebih bebas begitu toh. Iya. Katong lari juga mau jam lari juga seng perlu harus ada got kasih. Ada ini kasih. Kadang-kadang ada lubang iya. Apa segala macam begitu toh. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Mungkin Pak Saudara juga perlu pertimbangan lagi kalau misalnya besok-besok mau olahraga kayaknya akan lebih aman kalau ketemu olahraga di lapangan. Begitu toh. Seperti yang ada dua informasikan dong pun pendapat juga begitu. Sama juga yang beta begitu. Dan mungkin Pak Saudara juga sama. Pak Saudara juga sama juga seperti itu. Tapi mungkin orang-orang yang lewat nih mungkin dorang tujuannya mungkin ke lapangan nih. Cuman ya sambil jalan lah maksudnya begitu. Mungkin seperti itu. Iya. Tapi kadang-kadang juga memang ada yang ya memang dong lari di jalan sih. Iya. Tapi lebih amannya seperti itu. Lebih amannya mungkin ya di lapangan. Itu lebih aman dan lebih nyaman. Oke, Pak Saudara jampi mana-mana masih dengan tong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Mas Sudara, ketemu masih di Pro 4 pagi ini di edisi hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Mas Sudara, masih dengan ketemu di Pro 4 di sini jam 8 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Jadi, Mas Sudara, ini ketemu ada lihat di medsos, ada lihat di medsos. Betul, saya tahu apakah itu kejadiannya baru atau sudah lama atau bagaimana, tapi ada tapi kalau saya nggak salah ini di sekitar Jalan AM Sanghaji, Basudara, ada ketumpung Basudara yang memang perlu mendapat perhatian dari dinas terkait karena antua bajalang susengdeng pakai baju lain. Ya, jadi mudah-mudahan kalau ada yang ada pihak-pihak yang dengar mungkin bisa cari informasi terkait dengan hal ini supaya ketumpung saudara ini dia bisa di bukan diamankan tapi ya diamankan juga bisa diamankan bisa seng sampai menimbulkan kerisauan karena sama sekali seng ada baju yang dia pakai begitu saudara. Nah, jadi mudah-mudahan ketumpung saudara ini dia bisa bisa dong ambil dia bisa ditempatkan di satu tempat yang aman dan bisa diurus dengan baik begitu Pak Saudara. Ya. Ini ketong lihat di medsos di Facebook Pak Saudara. Jadi ada yang mangkali ada yang pas lewat jadi dia ambil videonya begitu dan diupload di Facebook seperti itu Pak Saudara. Ya, mudah-mudahan ini tidak disebarluaskan ya, Pak Saudara ya, karena ketong sangat prihatin sekali kalau ada Pak Saudara yang seperti kondisinya seperti itu, tapi diupload, ya mudah-mudahan buat Pak Saudara atau pihak-pihak terkait mungkin bisa mengamankan ketong Pak Saudara satu nih supaya dia bisa ada di tempat yang aman dan nyaman. Baik, Pak Saudara, masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Untuk Pak Saudara semua, selamat menikmati donci-donci yang ada di Pro 4.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, bata mam bapa, katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.